Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105.

0: Teman Bro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Wah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya.
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu deh?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu. Pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Ya
2: bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama dari sebenarnya kapan? Waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi ya terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya, tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya. Ya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu
0: banyak
2: ya, macem.
0: Banyak juga ya. Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang ya. Lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
3: Terindah.
2: Cerita tentang apa nih, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm. ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu ya? Yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu ya. Sih.
2: Udah kan, dapet belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang. Namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul.
2: Oh ya?
1: Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana. Harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Mm-hmm. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Nah. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyoplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, yeah, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: 102 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Radabumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri, teman-teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda kan? Tuh
1: ya. Beda aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas.
0: Masuk
2: aja.
1: Udah lama gua enggak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh, aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay.
1: Seru-seru.
0: Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar

0: putar ulang kan.
1: Iya, iya.
0: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gue, diulang terus.
1: Oke. Okay.
0: Bisa kejadian nangis, atau dia happy, atau dia sedih, dan lain-lain sebagainya gitu. Ah. Nah itulah sebuah lagu sebenarnya.
1: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
0: Hipnoterapi.
1: Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa?
0: Ya, aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan
2: bertetangga.
0: Ternyata
1: bertetangga,
0: bertetangga di rumah. Dan satu lagi, sekampung pula lagi.
1: Wow.
0: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
1: Okay.
0: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
1: Yes, gitu. Yes,
0: ya
1: yes.
0: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
1: Amin.
0: Dari,
1: amin.
0: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
1: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
1: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
1: Nah,
2: jadi perilaku.
1: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
1: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa, pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin kalau kita gak bisa mampu, kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu.
1: Okay,
2: kita bisa
1: okay
2: menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
1: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi okay bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
1: Gitu. Berarti spare awareness melalui lagu gitu, yeah, ya. Oke, okay, terima kasih nih Bang Zul. Ini seru banget sih.
0: Asik ya.
1: Mungkin ada apa namanya, closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
0: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
1: Mm-hmm.
0: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
1: Yep.
0: Ya kan, ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti
1: yep
0: Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu.
1: Yes.
0: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
1: Oh, itu aku gak kepikiran tuh.
0: Iya, kan?
1: Bener juga sih.
0: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
1: Iya.
0: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
1: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada
0: pasti,
1: kebiasaan lainnya
0: pasti
1: juga ya.
0: Nah makanya gunanya musik planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
1: Wih keren. Nah itu teman berdua, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
1: Instagram
2: channelnya.
1: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
1: Oh, Zulfikar TV. Di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok, sama juga
1: Zulfikar.
2: Oke.
1: Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
1: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro Dua nanti ya, dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
0: hari David. Ini. Thank you David, terima kasih.
1: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan apa namanya?
0: Pencerahan.
1: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Bang,
1: kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan
0: pastinya
1: dan
2: Zulfi.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Match you where the cousin white start. Don't wanna miss. Request mancanegara. It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya. Yeah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

82. Dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
5: Bener ya, Say?
6: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
5: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
6: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
5: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
6: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.

0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

jam 2 sampai di saya berjumpa kita di Request Mancanegara. Nanti jam 12 kita masih bakal temani kamu kembali. Tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah kita pura-pura selamat siang, jumpa lagi di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, muda kreatif UMKM ya. Siang-siang gini memang makannya enaknya ya, di bulan-bulan Idul Adha lagi ya. Ini masuk hari keempat kita ya, masih aja berasa masih lebaran. Iya, mumpung masih lebaran, mumpung juga di akhir pekan gitu ya, pas banget momennya. Kalau udah bosan makan makanan di rumah, makan daging, mendingan kamu jalan-jalan bersama keluarga, temen atau pacar kamu berdua ke kafe. Mungkin kamu udah bosan makan daging-dagingan, kamu cobain kafe-kafe yang lucu-lucu, karena sekarang ini kan banyak kafe-kafe yang bentuknya unik-unik gitu ya. Desain-desainnya juga catchy dan estetik gitu ya. Nah, kalau kamu juga mau bikin kafe, kemudian mau bikin kafe yang beda sama kafe biasa, ya kamu harus tahu dulu rekomendasi desain-desain yang menarik dan unik, bukan cuma makanan yang ditunjolin pada sebuah kafe ya, tapi desainnya sekarang juga jadi pertimbangan penting orang untuk akhirnya datang ke sini deh, desainnya unik gitu ya. Jadi kamu bisa lihat nih kayak kafe yang ada di Bulgaria. Nah, namanya konsepnya itu Graffiti Cafe nomor 2. Desainnya unik dan ini pemenang dari ajang bergengsi Best Restaurant Awards di tahun 2012. Ada di lantai 2 Gallery of Modern Art di Bulgaria, Graffiti Cafe. Interiornya ini, desain interiornya unik dan menarik. Dipisah menjadi dua zona sesuai fungsinya masing-masing, di mana zona Jepang Cafe menggabungkan eksterior untuk menciptakan ruang publik yang luas. Sementara zona belakang kafe itu dipisah menjadi desain plafon dan lantai yang bisa menciptakan ilusi kedalaman ruang sekaligus menampilkan pemandangan menawan dan desain interiornya. Nah, selain dari kafe unik melengkap mereka yang konsepnya graffiti ya, identik yang bisa memenuhi semua persyaratan fungsional dan teknologi, ada juga kalau di Thailand konsepnya berbeda lagi. Bukan graffiti tapi mermaid ya. Duyung-duyungan nih kafenya. Bisa kamu lihat kalau misalnya jalan-jalan ke Thailand, nama kafenya di Patum Thani. Kafe ini jadi sorotan karena desainnya unik, temanya mermaid ya. Jadi Mermaid Island Cafe ini berhasil menarik minat pengunjung karena interiornya ngangkat konsep-konsep istana bawah laut yang didominasi warna pink dan warna biru laut nomor 2. Jadi pada saat kamu masuk ke sana itu pengunjung mendapetin kostum mirip ekor-ekor duyung ya. Jadi kayak berenang dalam istana bawah laut padahal konsepnya kafe gitu ya. Selanjutnya ada juga kafe pencinta kucing, Cuties Cats and Cafe. Ya kalau satu tuh punya pencinta kucing ya, banyak ya kucing-kucing. Sambil nikmati dessert mereka, kamu juga bisa main-main sama kumpulan anak bul ya, anak bulu halus di Cutie Cats and Cafe. Dan ini bisa jadi rekomendasi kafe yang unik dan pastinya kalau datang, aduh kayaknya bisa jadi viral deh. Dan selanjutnya kafe unik ada yang di dunia, ada yang namanya Islamabad ya. Nah kalau di Islamabad mereka lebih konsepnya Hogwarts Cafe. Film-film Harry Potter? Nah, kalau suka film Harry Potter, ini konsep mereka seperti itu. Tujuan yang cocok buat pencinta Harry Potter. Bahkan di kafe ini kamu bisa pakai seragam Harry Potter, seragam bertemakan penyihir yang bisa disantap di Hogwarts Cafe. Dan pengunjungnya juga disuduhi oleh furniture, music, dan ragam kudapan unik ya. Gak heran sih kalau kafe ini masuk dalam daftar desain kafe unik di seluruh dunia. Teman Prodo, aduh kalau kesini mah wajib bawa ini ya, bocil-bocil ya sama ponakan-ponakan mungkin ya, sambil foto-foto, cocok banget ya dengan sajian. Labelnya juga sama, nama-nama sihirnya kayak Butterbeer, Wolfsbane, dan Twister ya. Sedangkan makanan yang ditawarkan juga ada steak Hogblood, kemudian burger Godric sesuai dengan tema yang ada di film Harry Potter. Dekorasinya juga ornamen lilinnya, kalau kamu lihat fotonya atau mungkin kamu berkesempatan datang ke Islamabad, datang wajib ke cafe Hogwarts ya, untuk kafenya sendiri dengan tema Harry Potter yang Potterhead banget deh pokoknya. Kalau kamu penggemar itu ya wajib datang tuh Pro 2 ya, dan menikmati suasana kafe yang unik, pas juga dijadikan tempat wisata dan juga tempat untuk berkumpul bersama keluarga.
yang suka foto-foto, jangan khawatir, kan konsepnya unik ya.

UMKM Muda Kreatif. Karena nanti jam 1 masih aku bakal temani kamu kembali di berita olahraga. Olahraga, stay tune terus di Prodia FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

itu tuh apa tuh?

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

break, coba Pro 2 masih di Stel 5.5 Pro 2 tempat terbaik di santai siang. Informasi olahraga atau Pro 2 dari Persib Bandung yang kini resmi masuk daftar cekal FIFA hingga gak bisa lagi melakukan pendaftaran pemain baru di bursa transfer. Jadi klub berjulukan Maung Bandung masuk daftar FIFA registration ban list per Jumat 29 Mei kemarin, di mana sanksi kepada Persib ini bukan tanpa batas waktu alias sehingga sanksi dicabut ya. Jadi tidak ada keterangan kenapa si Persib dicekal FIFA dan gak bisa melakukan aktivitas pendaftaran pemain di bursa transfer. Tapi biasanya ini berkaitan dengan tunggakan gaji tahun Pro 2 ya. Jadi FIFA registration ban list biasanya dikenakan kepada klub yang bersengketa soal gaji pemain. Jadi selama gaji pemain yang melapor tidak dilunasi ya, daftar cekal tidak akan dicabut. Ya, sejauh ini upaya pada musim 2025-2026 memang gak ada kabar Persib melakukan tunggakan gaji. Gak ada pula pemain Persib yang mengadu ke FIFA soal tunggakan gajinya ini nih tahun Pro 2 ya. Jadi berdasarkan pemain Persib yang melapor ke FIFA soal tunggakan gaji, catatan yang muncul hanya gugatan Luis Milla Aspa, mantan pelatih Persib nih. Jadi si Luis melaporkan Persib ke FIFA karena tidak melunasi haknya sebagai pelatih saat dipecat di Februari 2023. Persoalan ini bahkan sampai dibawa ke arbitrase internasional. Kan tahun 2026 di bulan Februari, ini tahun Pro 2 ya, pada 2025 kemarin banding Persib ditolak CAS karena Persib diminta menyelesaikan sengketa dengan Luis Milla. Jadi si Persib diminta untuk lunasi hak Luis Milla sebesar 374 juta. Nah, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi yang disampaikan oleh klub Persib. Makanya sampai sekarang mereka dicekal oleh FIFA karena gaji. Aduh, kalau ini sih persoalan gaji yang pelatih gitu ya. Gimana kalaupun memang dilaporkan, itu mungkin haknya pelatihnya teman Pro 2 ya, mau gimana lagi deh. Itu dia teman Pro 2 informasi yang aku kasih buat kamu. Nanti kita bakal balik lagi untuk kasih kamu sejumlah berita olahraga yang lain. Tetap terus bersama kami di Pro 2 FM.

Semua Bro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit.
1: No matter what, no matter what, you got to strut.
2: Nah, kita perlu sampai di sini perjumpaan kita ya di informasi olahraga. Karena nanti jam 2 kita bakal temui kamu kembali di Top 20 Indonesia. Stay tune terus ya.

Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027, dilansir dari Variety. John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood pada tahun 1982. Film aksi tersebut sebelumnya dibintangi oleh Sylvester Stallone. Film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3, Rambo The Last Blood, dan serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat Perang Vietnam. Meski demikian, pengalaman perang tersebut juga memberikan kemampuan militer luar biasa. Kemampuan tersebut kemudian digunakan untuk melawan polisi korup, pasukan musuh, hingga kartel narkoba. Noah Centineo dipercaya akan memerankan karakter John Rambo muda menggantikan peran yang selama ini identik dengan Sylvester Stallone. Ia akan bermain bersama David Harbour yang berperan sebagai Mayor Trautman, serta James Franco yang berperan masih dirahasiakan. Film tersebut juga dibintangi oleh Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jeffrey White, dan Tame Tampitong. Sementara itu, kursi sutradara diisi oleh Jalmari Helander dengan naskah yang ditulis oleh Rory Haynes dan Sohrab Novisovani. Sylvester Stallone juga tetap terlibat dalam proyek ini sebagai produser eksekutif bersama Anthony Russo dan Joe Russo. Kehadiran mereka menambah antusiasme penggemar terhadap proyek yang akan mengungkapkan awal perjalanan Rambo. Sekian Info Pro 2.

105,5 FM Radio RRI Sungai, teman terbaik kamu. Teman Pradua bareng sama Jessica nih. Dan kali ini teman Pradua, Jessica nemenin kamu di International 20 nih teman Pradua. Nah buat top lagu 20 yang ada di International nih ya teman Pradua, kali ini yang pertama nih di posisi ke-20 ada Justin Bieber dengan Yukon nih teman Pradua. Jadi inilah lagu Justin Bieber Yukon.

Di posisi ke-19 kita ada lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia di Tepung Pradua. Dan lagu ini menempati posisi ke-19 pada top Billboard kali ini Tepung Pradua. Jadi inilah Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Di posisi ke-18 nih, dari intronya aja pastinya udah tahu ya teman Pradua ya. Ini lagu dari Olivia Neal, So Easy to Fall in Love nih teman Pradua. Siapa nih yang suka banget sama lagu Olivia Neal yang ini ya teman Pradua ya. Dan pastinya lagu ini masih bertengger di top musik Billboard ya teman Pradua ya. Dan inilah Olivia Neal, So Easy to Fall in Love.

Where is my husband? Ada di posisi ke-17 nih, lagu dari Rainy Thomas Pradua. Dan lagu ini juga pastinya banyak banget nih yang suka nih teman-teman Pradua. Apalagi viral banget juga ya di media sosial ya teman-teman Pradua. Dan this is Ray, Where is my husband?

Di posisi ke-16 nih makasih ya, ada lagu dari Olivia Dini yang memang mendominasi nih di top 20 Billboard ya teman Pro 2 ya secara internasional. Dan this is Olivia Dini, Man I Need.

Yuhu, lagu lama bersemi kembali di Tua Bradua. Di nomor 14 kita nih ada lagu dari Saint Kisman, juga featuring Justin Bieber. Ini mini, jadi buat kamu nih, kita sambil nostalgia zaman dulu gitu ya kali ya teman-teman Bradua. This is ini mini, Saint Kisman featuring Justin Bieber.

Di posisi ke-13 nih Top Opera 2 ya, ada lagu dari Joe End of Beginning nih Top Opera 2. Lagu ini memang sempat viral ya dari awal perilisannya di tahun 2022 dan sampai sekarang masih nih mangkring juga nih di Top Music Billboard nih Top Opera 2. So this is Joe End of Beginning.

0: di posisi ke-11 nih teman Pro 2 ada lagu dari Justin Bieber lagi, dan pastinya lagu ini juga terkenal banget ya dari zaman awal perilisannya nih teman Pro 2. So this is Justin Bieber, Love Yourself.
1: And at

Di posisi 8 ya Tomo Pradua, kalian udah pastinya udah tahu nih lagu ini nih. Tomo Pradua ada lagu dari Huntrix Golden. Tomo Pradua, so this is Huntrix Golden.

Di posisi ketujuhnya tadi ya teman Produa, ada lagu dari Justin Bieber featuring Chance the Rapper dengan judul Confident ya teman Produa. Dan di posisi ke-6 nih yang lagi kamu dengerin ya teman Produa, ada lagu dari Ella Langley, Be Her. Just

Dari posisi kelima kita nih teman berdua ada lagu dari Bruno Mars, Risk It All nih teman berdua. Dan Jessica juga mau informasikan nih kepada teman berdua nih kalau setelah ini kita akan mengikuti bersama sore ceria pelajar Sumba nih yang pastinya dari RRI Pro 2 Sungai Liat nih teman berdua. Mau tahu nih topik dan juga narasumbernya siapa? Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Kembali lagi bersama dengan Jessica nih di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan teman Pro 2 edisi sore ceria berjaringan Belajar Sumba ini nih, pertama-tama aku pastinya akan mengabsen dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Belajar Sumba. Ada dari Pro 2 FM RRI Sungai Liat di 105,5 FM dan 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, serta 91,6 FM RRI Palembang, dan pastinya teman-teman nih yang udah standby di YouTube kita di RRI Sungai Liat. Dan teman-teman Pro 2 kali ini ya di sore ceria Belajar Sumba nih bersama dengan Jessica. Jessica gak sendiri ya teman-teman Pro 2 ya pastinya ya. Jessica akan membawakan topik nih buat kamu, apalagi generasi muda ya. Kita nih kalau udah megang duit pasti mikirnya seneng ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi kamu paham gak sih tentang arti uang itu sendiri nih teman-teman Pro 2? Jadi aku bakalan membahas topik kita, yakni jadi generasi sehat mental, cerdas finansial, dan bangga Indonesia. Kali ini aku udah bersama dengan narasumber yang pastinya keren banget ya teman Pro 2. Wanita muda tapi juga penuh inspirasi nih. Ada Ibu Guru Esa Sri Fatmawati SPD selaku juara 2 Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah oleh Bank Indonesia. Langsung aja nih kita sapa. Halo Ibu.
3: Halo Mbak Jessica.
2: Halo, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah luar biasa.
2: Alhamdulillah luar biasa. Tadi kan kita udah bahas tentang Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah Bank Indonesia ya. Berarti Ibu seorang guru nih?
3: Betul, saya adalah seorang guru.
2: Oke, bisa diperkenalkan dulu nih ke teman-teman Pro 2, silahkan.
3: Hai semuanya, senang sekali hari ini Mbak Jessica saya bisa hadir di RRI Pro 2 Sungai Liat.
2: Yes.
3: Saya Ibu Esa Sri Fonawati, biasa disapa kalau anak-anak di sekolah saya. Mm-hmm. Menyapa saya Bu Beka. Saya sekarang bertugas di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Mm-hmm. Halo SMA Negeri 4, boleh ya disapa
2: boleh,
3: kali ya?
2: Boleh, silakan.
3: SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah saya juga bagian dari Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2: Oke, berarti kita boleh bahas sedikit ya, kilas balik sedikit tentang Duta Guru Cinta Paham Bangga dari apa?
3: Bank Indonesia Cinta Bangga ya. Paham Rupiah.
2: Ya, Paham Rupiah. Gimana sih itu ceritanya, mungkin bisa Ibu jelasin sedikit.
3: Oke, Mbak Jessica. Jadi Cinta Bangga dan Paham Rupiah, saya sebagai juara 2 Duta Guru. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini masih anget sih sebetulnya Mbak.
2: Oh, iya.
3: Masih anget banget gitu.
2: Kapan tuh boleh di spill?
3: Beberapa minggu yang lalu sih Mbak.
2: Oh, berarti baru
3: iya,
2: banget ya.
3: Baru sekali Mbak. Jadi ada Duta Champion namanya. Jadi setiap tahun memang Bank Indonesia mengadakan ini, khususnya Bank Indonesia kita, kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah alhamdulillah di Duta Champion tersebut ada, kita berkompetisi. Ada Duta Guru, ada Duta Content Creator, ada Duta Muda. Nah saya mengikuti kategori Duta Guru. Nah alhamdulillah pada saat berkompetisi kami ada bootcampnya Mbak. Mbak Jessica. Jadi seru banget, insightful banget. Ada juga yang membersamai kami selama bootcamp itu, kalau Mbak Jessica pernah dengar namanya Sinergi Bicara.
2: Oh iya,
3: ada
2: ya,
3: ada Mbak Rizkia Putri.
2: Wow,
3: keren banget kan. Gitu. Kita belajar grooming, kita belajar public speaking. Kemudian di hari terakhir selama bootcamp itu kan 3 hari, hari terakhir kita berkompetisi, kita memberikan yang terbaik seperti apa cara mengedukasi cinta bangga dan paham rupiah. Dan Mbak Jessica tahu nggak, selama kompetisi itu ya, saya tuh ngerasa insecure sebetulnya.
2: Kenapa tuh?
3: Karena banyak guru-guru hebat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Gitu Mbak. Jadi mulai dari yang ikut itu mulai dari guru SD sampai guru SMA itu ada yang ikut.
2: Tapi jenjangnya sama ya ini ya, di duta
3: Guru.
2: Guru itu ya.
3: Betul.
2: Okay.
3: Duta guru, jadi kita edukasi, kita dikasih waktu 5 menit Mbak Jess, mm-hmm. gimana kita bisa menyampaikan edukasi cinta, bangga dan paham rupiah tersebut sesuai dengan ya bagaimana kita keunikan kita masing-masing. Mm-hmm. Kita sampaikan, kemudian itulah saat yang betul-betul apa ya? Di hari terakhir itu yang benar-benar deg-degan dan akhirnya alhamdulillah dari beberapa teman kita ada 14 kalau tidak salah ya itu hasil-hasil seleksi ada 14 tersisa dari 14 tersebut alhamdulillah saya juara 2 begitu.
2: Wow, keren. Sebangka Belitung ya berarti.
3: Sebangka Belitung. Wow. Bajis ada dari Belitung juga.
2: Wah, memang ya benar-benar ini merupakan salah satu ajang yang penting banget ya apalagi untuk guru-guru yang biasanya nih terjun langsung ya di sekolah yang mengerti gimana sih sekarang generasi muda yang memang harus digembleng ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu ya.
3: Betul.
2: Betul banget. Nah, kan tadi kita bahas tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi sebenarnya itu apa sih itu?
3: Baik Mbak Jess, jadi kalau kita dengar cinta, bangga, dan paham rupiah ya Mbak Jess, dalam pikiran kita kayaknya ekonomi banget nih, itu gak sih?
2: Benar,
3: Mbak Jess
2: benar,
3: mikirnya
2: benar.
3: Gitu gak?
2: Iya kan?
3: Nah, tapi ternyata setelah kita dalami lebih dalam, itu gak ekonomi banget kok.
2: Oh, yeah.
3: Ini malahan semangat yang harus ada di setiap masyarakat Indonesia. Semangat cinta, bangga, paham rupiah, gitu Mbak Jess gerakannya.
2: Gimana?
3: Ya, kalau cinta, bangga, paham rupiah.
2: Wow.
3: Ya, begitu. Jadi kalau ngomongin cinta bangga paham rupiah kita gak cuma ngomongin soal uang.
2: Mm-hmm.
3: Jadi semangat cinta bangga rupiah yang pertama cinta rupiah Mbak Jess. Mm. Nah, gimana kita mau sayang rupiah, cinta rupiah kalau kita gak kenal gitu ya.
2: Cuma tahu gitu aja ya biasanya.
3: Betul.
2: Ya. Cuma menggunakan aja tapi gak ada cintanya gitu ya.
3: Betul, belum tentu cinta.
2: Belum
3: gitu.
2: Tentu cinta.
3: Karena kita ngomongin cinta itu kita ngomongin gimana kita mengenali rupiah, gimana kita menjaga rupiah, dan bagaimana kita merawat rupiah Mbak Jess. Kalau kita ngomongin cinta rupiah kalau misalnya generasi, gak tahu sih ya generasi sekarang, itu kalau saya di sekolah ya, ketika bimbingan klasikal, karena saya guru BK, kita ada namanya bimbingan klasikal. Saya integrasikan cinta bangga rupiah ini di dalam layanan bimbingan konseling saya. Saya ngomongin masalah cinta rupiah, ngomongin masalah menjaga dan merawat rupiah, ngomongin masalah 3D. Mbak Jess tahu gak nih 3D?
2: Apa tuh 3D?
3: Apa tuh 3D?
2: Ini tuh?
3: Dikasih tahu deh buat Mbak Jess ya. 3D itu, jadi dilihat, diraba, diterawang.
2: Ada iklannya
3: dilihat, diraba, diterawang. Nah, itu bagian dari cinta rupiah. Bagaimana kita bisa mengenali uang rupiah kita. Iya, keaslian uang rupiah dengan dilihat, dengan diraba, dengan diterawang. Betul, begitu Mbak Jess. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya Mbak Jess, hari ini saya bawa uang rupiah, boleh saya keluarin?
2: Boleh, silakan.
3: Uang saya yang 1 juta di dalam sini.
2: Jangan dong, nanti banyak yang ngiler nih.
3: Ini Mbak Jess,
2: saya
3: bawa 50 juta hari ini Mbak Jess.
2: Wow, banyak banget ya kelihatan
3: ribu, ya. 50 ribu rupiah. Jadi yang pertama cinta, bangga, dan paham rupiah, cinta rupiah, mengenali uang rupiah. Itu kalau dilihat Mbak Jess, uang keaslian uang rupiah, kalau yang asli ya warnanya jelas. Ya Mbak Jess,
2: jelas,
3: ini jelas ya.
2: Jelas.
3: Warnanya jelas, warna apa Mbak Jess?
2: Biru.
3: Ya. Ini warnanya jelas. Kemudian kalau misalnya kita raba, itu ada bagian yang terasa kasar.
2: Kasar.
3: Iya, itu di bagian sebutan nominalnya.
2: Nominal.
3: Ya, itu terasa kasar. Kemudian jika diraba juga, jika dilihat juga ada benang pengaman ya.
2: Betul.
3: Ini benang pengaman yang tertanam gitu. Benang pengaman yang tertanam. Kemudian kalau misalnya di apa namanya di terawang, di terawang itu ada yang namanya recto verso.
2: Apa tuh?
3: Recto verso itu gambar yang putus-putus, yang apa kalau misalnya kita terawang gitu ya, dia gambar yang saling isi.
2: Ini
3: logo-logo BI.
2: Dia
3: kalau misalnya kita terawang dia membentuk logo BI. Tapi kalau kayak gini
2: gak
3: kayak terputus gitu.
2: Ya biasa aja gitu, gitu ya.
3: Terus ada juga Mbak Jess, kalau misalnya di raba itu di kiri kanannya itu ada blank code-nya.
2: Oh
3: iya, jadi ini membantu teman-teman kita yang hambatan penglihatan, betul, agar memudahkan mereka mengenali gitu.
2: Betul.
3: Ini kalau 50 ribu dua pasang, tapi kalau misalnya 100 ribu itu Sepasang.
2: Iya.
3: Okay. Dia makin banyak semakin dia nominalnya kayak 20.000 berarti nambah lagi 3
2: nambah
3: pasang.
2: Lagi 3. Oke, okay, I see.
3: Begitu Mbak Jess. Ini saya masukin lagi uang
2: boleh,
3: saya
2: boleh.
3: Begitu.
2: Oh, gitu.
3: Kita
2: ya.
3: Kalau ngomongin cinta rupiah.
2: Berarti kita benar-benar harus tahu nih teman Pro 2 gimana sih sebenarnya bentuk dari uang rupiah yang biasa kita cuman ya langsung aja lah, iya. Betul ya.
3: Betul.
2: Betul, langsung aja lah kita gunain aja buat beli ini itu gitu ya.
3: Buat jajan.
2: Dan tanpa gitu buat ya. Jajan apalagi ya, buat beli produk UMKM gitu ya. Itu juga betul. Merupakan salah satu yang biasa banget nih Genzi-Genzi lakuin gitu ya. Tapi ternyata bentuk cinta yang benar-benar tuh kita tahu juga nih isinya dalamnya ada apa aja gitu. Bahkan untuk teman-teman yang low vision ya, teman Pro 2 ya, ini udah sangat memudahkan ya. Ini ada di uang 50.000 dan seluruh nominal yang ada di Indonesia ya, ini
3: ada.
2: Ya. Seluruh nominal rupiah yang ada di Indonesia. Ya. Wow, keren banget. Nah, tapi kan kita tadi udah ngomongin soal
3: cinta.
2: Cintanya. Terus selanjutnya
3: bangga,
2: iya,
3: bangga rupiah.
2: Bangga rupiah.
3: Bangganya tadi gimana Mbak Jess? Bangganya gini ya.
2: Oh iya, bangga gini. Iya, oke, okay. Bangga. Kita bangga ya. Tadi kan iya. Cinta, terus
3: sekarang
2: bangga.
3: Bangga.
2: Oke,
3: okay. Iya.
2: Bangganya gimana?
3: Jadi kalau kita ngomongin soal bangga rupiah, tadi udah disinggung sama Mbak Jess, ada UMKM gitu ya. Nah, tapi ketika kita ngomongin bangga rupiah itu kita ngomongin tentang bagaimana perwujudan kemampuan masyarakat yeah. yang bisa memahami bahwa uang rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah di seluruh NKRI.
2: Yeah.
3: Ya, Mbak Jess. Di 38 provinsi, di 17.504 pulau, kalau tidak salah
2: sebanyak itu.
3: Nah, itu uang rupiah alat pembayaran yang sah di NKRI, kemudian juga sebagai simbol kedaulatan bangsa. Begitu. Yeah. Jadi, identitas bangsa kita, ada bendera, ada lagu kebangsaan, ada rupiah, identitas bangsa kita ya di bidang
2: sering
3: ekonomi.
2: Kita lupain.
3: Betul, sering kita lupain. Dan Mbak Jess, di setiap uang rupiah itu sangat luar biasa loh. Dia ada gambar pahlawan,
2: yeah.
3: ya kan, identitas yeah. bangsa kita,
2: identitas bangsa.
3: Ada tari,
2: tari-tarian di belakangnya,
3: betul. Yeah. Kemudian ada panorama kayak gini, ada Taman Nasional Komodo gitu ya. Kalau di uang 100.000 itu ada pahlawan kita Muhammad Hatta, begitu. Nah, ketika kita ngomongin bangga rupiah, ya kita ngomongin bagaimana tadi alat pembayaran yang sah, rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa, dan bangga juga menggunakan produk. Dalam negeri.
2: Betul.
3: Iya, termasuk ya UMKM tadi, begitu.
2: Iya,
3: begitu Mbak Jess.
2: Keren banget ya, tapi bisa dibilang hal-hal kayak gini nih Gen Z atau mungkin generasi muda yang sekarang ya, yang memang lagi gencar-gencarnya gitu ya, lagi banyak duit nih. Biasanya Gen Z udah lagi banyak duit nih, mungkin udah selesai kuliah, udah kerja, dia juga udah punya uang sendiri, tapi ternyata belum bangga nih, gak ngerti gini sama uang, ya udahlah. Itu tadi, beli-beli aja tanpa tahu artinya gitu ya. Ternyata di dalam 50.000 tuh penuh makna ya ternyata. Ya.
3: Betul, penuh makna.
2: Berarti 50.000 aja ternyata 100.000,
3: 20.000,
2: betul.
3: Iya, dari uang kertas, uang rupiah kan ada uang kertas, ada uang logam ya.
2: Iya.
3: Jadi uang kertas dan uang logam semuanya punya makna yang luar biasa.
2: Betul.
3: Betul-betul kita harus bangga sih.
2: Iya. Iya. Kadang kita ngomong aja sebenarnya uang kertas yang nominalnya sedikit aja itu kita bilang receh ya.
3: Betul.
2: Padahal ternyata di dalam itu juga gak sereceh itu loh teman Pro 2. Proses
3: betul.
2: Pembuatannya pastinya
3: betul.
2: Susah. Terus juga paling kita nih sebagai generasi muda cuman tinggal nerima aja, tapi gimana kita nih harus juga tetap bangga pakainya. Betul.
3: Iya, jadi itu kalau ngomongin yang tadi Mbak Jess bilang ya, itu kaitannya juga dengan cinta rupiah juga loh Mbak. Gimana kita belajar menghargai kerja keras. Menghargai proses. Nah, itu bagian dari sana
2: cinta,
3: gitu.
2: Okay. Udah mulai cinta nih akhirnya.
3: Iya, udah mantap nih. Udah mulai cinta berarti udah bangga juga dong ya.
2: Bangga pastinya. Oke deh. Udah. Dan teman Pro 2 tetaplah bersama dengan kami ya. Kita akan break sejenak nih buat teman-teman Pro 2. Jadi stay tune on Pro 2. Suka lihat teman terbaik kamu.
0: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
3: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore.
4: Biar semangat kamu balik lagi.
3: Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
5: Halo teman Pro2, kembali lagi di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bersama dengan Jessica ya, kali ini yang membawakan Sore Ceria Berjaringan Belajar Sumba. Dan langsung aja ya, kita masih membahas tentang topik kita pada Sore Ceria kali ini ya teman Pro2, bersama dengan Ibu Esa nih. Dan tadi kita masih di pembahasan tentang cinta dan bangga ya, terkait rupiah itu sendiri. Belum satu poin yang belum nih, tentang paham. Gimana nih kalau paham rupiah tuh, Ibu?
6: Oke, tadi udah cinta, udah bangga, sekarang paham. Paham tadi gimana gerakannya, Mbak?
5: Paham. Yang ini.
6: Jadi, tadi udah cinta, bangga, sekarang paham. Nah, paham rupiah itu ya gimana, sederhananya adalah gimana kita bisa menggunakan rupiah dengan bijak. Begitu, sederhananya seperti itu. Bagaimana kita menggunakan uang rupiah dengan bijak? Kita paham bahwa apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, apa yang menjadi prioritas kita, begitu.
5: Betul.
6: Jadi nggak belanja tanpa pikir ya, panjang
5: betul,
6: gitu. Iya, ya. Memang dia kita analisis dulu ini butuh nggak ya, gitu. Nggak check out kalau lagi sedih, gitu. Nggak tiba-tiba check out
5: yeah.
6: Pas sedih, aduh check out aja deh,
5: talinya,
6: gitu.
5: Ya.
6: Atau self reward yang berlebihan.
5: Gen Z itu.
6: Jadi kalau kita ngomongin paham rupiah, sebetulnya ini yang relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari.
5: Yeah.
6: Dan gak cuma Gen Z sebetulnya, Mbak Jess.
5: Masih banyak ya generasi lain yang masyarakat Indonesia ya. Kita klaim aja semua masyarakat Indonesia mungkin ya. Karena kadang ada juga nih yang check outnya lagi malam, tengah malam. Kayak
6: betul.
5: Aduh, kok gak bisa tidur ternyata check out.
6: Iya, kayak berasa itu, di alam bawah sadar ya.
5: Kayaknya ada ya kesindir juga sih.
6: Yeah. Betul.
5: Okay, berarti memang harus mengerti ya kebutuhan kita apa, terus juga kepentingan kita apa, apa yang memang kita prioritaskan untuk kita beli, itu ya yang berarti paham dari makna rupiah itu sendiri.
6: Iya, paham gitu. Rupiah.
5: Paham
6: bagaimana
5: rupiah.
6: Kita berinvestasi, bertransaksi, kemudian menggunakan uang rupiah dengan bijak begitu,
5: okay.
6: Agar tetap menjaga stabilitas ekonomi.
5: Oke. Okay. Gitu. Nah, itu kan stabilitas ekonomi. Kalau stabilitas mental nih Bu, kan ngaruh ya stabilitas finansial kita dengan juga kondisi mental kita. Gitu.
6: Betul.
5: Kan? Nah, itu gimana sih cara mungkin ya dari Gen Z atau mungkin masyarakat Indonesia supaya lebih aware dari kesehatan mental dan juga kestabilan finansial?
6: Oke, karena saya kebetulan, bukan kebetulannya, kayak saya guru bimbingan dan konseling, yeah. Jadi hal ini
5: pakarnya.
6: Jadi hal ini memang dekat dengan saya, remaja terutama, mm-hmm. Mbak Jess. Jadi stabilitas mental tadi, mm-hmm. Ketika ngomongin tentang paham rupiah untuk remaja, untuk generasi Z, generasi yang sekarang gitu, atau bahkan bukan generasi Z, tadi kita bilang
5: masyarakat
6: hampir iya, gitu ya.
5: Hampir semuanya.
6: Jadi tapi kalau kita ngomongin tentang remaja, ada kebutuhan remaja yang memang sedang kuat-kuatnya, ada yeah. kebutuhan emosional, ada kebutuhan sosial sedang mereka butuhkan, kebutuhan psikologisnya, yang kaitannya dengan mereka ingin diterima,
5: yeah.
6: Mereka ingin diterima di pergaulannya, ingin adanya validasi, begitu.
5: Yeah, betul.
6: Jadi fenomena yang namanya FOMO, fenomena yeah. yang namanya FOMO tadi ikut-ikutan ya, kemudian impulsive buying, gitu. Gimana kita beli tanpa kita pikir panjang, yang tadi malam-malam nggak bisa tidur, yeah. terus check out, gitu, nggak usah tersindir banget nggak sih Mbak Jess?
5: Yeah. Betul.
6: Itu impulsif buying. Terus tadi saya sebutin juga sempat disinggung self reward berlebihan ketika ini aku udah kerja keras banget deh, jadi kayaknya aku butuh self reward deh, yeah. gitu. Tapi sebetulnya berlebihan.
5: Betul,
6: gitu.
5: Betul.
6: Itu bagian dari hal-hal yang katanya dengan kesehatan mental. Karena Mbak Jess faktanya adalah ketika kita bijak menggunakan rupiah, bijak menggunakan uang, jadi uang itu bukan hanya soal hitungan matematika, yeah. ketika kita bijak menggunakan uang itu artinya kita sedang menjaga kesehatan mental kita, kita sedang membentuk karakter kita. Bagaimana tadi juga sebelumnya saya singgung, gimana kita bisa membedakan yang namanya keinginan dan
5: sama
6: kebutuhan, begitu. Yeah. Gimana kita bisa tahu bahwa ini prioritas loh, gitu. Gimana cara kita bertanggung jawab dengan uang yang kita punya. Betul. Nah, begitu Mbak Jess.
5: Iya, yeah, jangan habis gajian langsung habis, gitu ya.
6: Yeah,
5: tanpa betul. Kita, lah duitnya kemana? Ternyata kita sendiri lah yang nyebabin itu, gitu ya. Sampai kita ngerasa kayak, aduh kok kayaknya gak punya duit. Mm-hmm. Bahkan sampai rela loh untuk melakukan pinjaman online,
6: betul.
5: Ya, pinjol gitu ya, atau mungkin yeah. juga judol ya, bahkan ya, ini yang marak banget nih di masyarakat sekarang gitu ya, bahkan situs-situsnya sebenarnya udah diblokir ya, tapi yeah. ada aja gitu, yeah. bisa dibilang ada mafianya gitu, karena banyak juga yang butuh gitu,
6: betul.
5: Ya, karena itu tadi belum cinta, belum bangga, dan juga belum paham akan
6: rupiah.
5: Itu tadi ya Bu ya. Dan kalau memang ngomongin tentang kesehatan mental ya, sekarang kan dikit-dikit kita juga bahasnya jangan sampai kita kena mental gitu ya. Tapi itu tadi ya, benar-benar harus kita jaga diri kita sendiri baik. Intinya gimana cara kita untuk tidak impulsif buying, mengerti mana prioritas dan juga mana yang gak perlu gitu ya. Itu tadi benar-benar harus di highlight nih sama teman-teman Pro 2 pastinya. Nah selanjutnya nih Bu, kita juga buka pertanyaan nih di live YouTube komen kita nih teman Pro 2 juga nih. Dan ada teman Pro 2 nih yang udah masuk nanya nih ke Ibu nih sebagai narasumber kita. Ini dari Kak Tiara yang mau tanya, sebagai Gen Z yang sebetulnya khawatir nih dengan kondisi rupiah Indonesia saat ini. Ya Ibu tahu ya,
6: yeah.
5: gimana kondisinya ya sekarang ya. Apa yang bisa anak muda lakuin untuk setidaknya menjaga marwah rupiah saat ini? Gimana Bu?
6: Oke, jadi kita tahu kondisi rupiah sekarang seperti apa, yeah,
5: betul.
6: Tapi kan ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol, mm-hmm. ya. Yang bisa kita kontrol dan bisa kita kendalikan ya pribadi kita, mm-hmm. ya Mbak Jess ya,
5: yeah.
6: Jadi untuk menjaga mawar rupiah tadi sebenarnya sudah disampaikan, kita tetap pertama kita bangga dengan produk Indonesia,
5: yeah.
6: Kemudian kita mencintai rupiah kita, mm-hmm. kita merawat rupiah kita, merawatnya dengan menjaga marwahnya itu, yeah. dengan 5J Mbak.
5: Apa
6: merawatnya?
5: 5J?
6: Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di stapler. Sederhana bukan?
5: Sederhana banget. Tapi masih banyak yang keliru, masih
6: yeah.
5: banyak yang gak paham.
6: Betul.
5: Gitu.
6: Okay. Jadi itu adalah salah satu cara kita menjaga marwah rupiah yang bisa kita lakukan. Mm-hmm. Karena memang tadi ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah dari pribadi kita, apa yang bisa kita lakukan. Mm-hmm. Tadi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa dengan bangga produk Indonesia, mm-hmm. kita menjaga marwahnya, merawat rupiahnya dengan 5J tadi, yeah. jangan diremas,
5: jangan dilipat, jangan dirobek, jangan staples,
6: jangan dibasahi. Kalau misalnya gini Mbak, kita ini saya udah bawa dompet deh nih, ini dompet Jadi baiknya sebetulnya Mbak, kita menjaga marwah rupiah, merawat rupiah, menjaga rupiah itu tidak melipatnya gitu. Tidak melipatnya dengan cara salah satunya menggunakan dompet yang panjang. Begitu. Nah, menggunakan dompet yang panjang. Kemudian kalau misalnya udah gajian nih, mau bagi-bagi uang buat ini pengeluaran listrik ini dan lain sebagainya. Kan kadang di stapler ya. Gitu. Nah, baiknya baiknya untuk menjaga marwahnya tidak untuk di stapler, Mbak. Jadi ini juga dompetnya kebetulan dalamnya juga ada, jadi udah banyak sekarang dompet yang
5: ada sekat-sekatnya itu ya.
6: Betul, ada sekatnya, ada plastiknya gitu ya. Jadi bisa digunakan buat mempermudah kita dan tetap menjaga marwah rupiah. Kemudian satu lagi, ini sering terjadi. Kadang kita kalau lebaran ya, Mbak, uang baru itu hukumnya wajib.
5: Wajib.
6: Jadi kalau nggak dapet uang baru,
5: si
6: rupiahnya ini dicuci, terus itu kan udah dibasahi itu, terus disetrika.
5: Disetrika.
6: Itu tidak tidak dibenarkan, Mbak. Jadi ya kita tidak menjaga dan merawat rupiah dengan baik dengan seperti itu, begitu. Karena jadinya akan rusak seperti itu kan ya, begitu. Jadi itu sih cara yang bisa kita lakukan. Siapa tadi namanya, Mutiara ya?
5: Kak Tiara.
6: Oh, Kak Tiara, untuk kita tetap menjaga uang rupiah. Begitu.
5: Okay. Itu tadi balik lagi ya tentang self controlnya itu kayak gimana?
6: Betul, self control.
5: Dari diri kita sendiri yang bisa ngekontrol gimana rupiah yang kita harus jaga itu ya, dan juga kita cintai, kita banggai, dan kita pahami pastinya. Nah, ini juga ada pertanyaan langsung nih dari Kak Syifa yang mau tanya, apakah kondisi finansial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Jawabannya gimana, Ibu?
6: Iya, kondisi finansial mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Betul. Tapi itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengelolanya. Gitu. Jadi kalau seberapapun uang yang kita punya, kalau kita bisa mengelolanya, kesehatan mental kita akan oke. Tapi kalau seberapa banyak pun uang yang kita punya, tapi kita nggak bisa mengelolanya dengan bijak, ya sepertinya akan menjadi PR sih kesehatan mentalnya ya. Gitu.
5: Betul.
6: Bisa impulsif tadi, bisa self reward tadi yang berlebihan, kita nggak tahu penggunaannya seperti apa gitu.
5: Kadang juga ada orang yang bilang lebih baik kaya daripada aku nggak bahagia kayak gitu. Itu juga merupakan salah satu mungkin orang yang nggak bisa menghargai mentalnya juga, nggak sih, Bu, ya, karena dia lebih baik kaya dengan cara apapun mungkin ya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang gak baik gitu. Betul. Ya, agar kesenangannya dia aja gitu. Betul ya, Bu ya? Banyak gak sih mungkin anak-anak sekarang yang mulai melakukan hal-hal yang di luar batas gitu, Bu, menurut Ibu yang ada di sekarang, di generasi yang ada sekarang?
6: Kalau misalnya di sekolah saya ya, ini saya case di sekolah saya gitu ya. Kalau di sekolah saya itu anak remaja sekarang fenomen ininya, hambatannya itu karena tantangannya juga luar biasa sekarang ya, Mbak. Jadi lebih bervariatif. Lebih bervariatif hambatannya. Kemudian yang tadi masalah tadi yang lebih baik apa tadi? Bahagia.
5: Lebih baik, bahagia tapi kayaknya itu dengan cara yang enggak baik gitu ya. Atau ya itu tadi, biasanya kan orang-orang ya sewajarnya aja sekarang. Kan banyak juga orang-orang yang mungkin konten-konten yang ada di TikTok, di Instagram kan banyak yang membahas kayak gitu ya, Bu ya. Itu juga merupakan hal yang kayaknya gak enak juga ya.
6: Iya.
5: Fenomena yang gak enak.
6: Betul,
5: juga.
6: Betul. Jadi tadi dia ngikut-ngikutin teman.
5: Iya. Nah, FOMO. Itu
6: FOMO. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Begitu. Nah, itu memang ada sih.
5: Ada. Ya.
6: Ada di sekolah kita juga ada. Tapi di antara banyaknya ya, yang gak gimana ya, persentasenya beda-beda karena ya memang tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa di era yang sekarang, era digital, di era yang sekarang tantangannya luar biasa, sehingga mereka harus dari si pribadi kitanya, remajanya, harus punya self-control yang baik
5: lagi.
6: harus punya pengendalian diri yang baik, begitu.
5: Nah, itu sedikit ya, Bu ya, yang udah kita bahas juga nih. Setelah ini kita akan kembali lagi nih, tapi kan break dulu ya sebentar ya, Teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana. yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
0: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
7: berjuang ya. Wah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI, suka lihat teman terbaik kamu. Di Atoma Pro 2 masih bersama dengan Jessica dan juga Ibu Esa ya, dan udah samping kita nih. Dan aku tadi baru lihat juga nih Bu ya, live YouTube kita banyak banget ya yang bertanya, dan juga semangatin Ibu nih dari SMA 4 Pangkal Pinang ya. Buat teman-teman nih kita sapa nih, halo. Halo semuanya, selamat datang ya di RRI Sungai Liat nih ya. Dan kita lanjut nih Bu ya, ini juga udah ada pertanyaan lagi nih yang ada masuk di YouTube ya Bu ya. Tapi kita hold dulu, kita tadi bahas dulu tentang pertanyaan, tentang yang tadi kita udah bahas ya, terkait mungkin menghalalkan banyak cara ya, apalagi dengan pinjaman online, judi online itu ya, yang memang ini sangat merusak ya generasi muda Indonesia, apalagi kalau sampai generasi muda Indonesia nih yang kena ya. Ini gimana sih Bu cara nih generasi muda untuk membentengi diri gitu dari hal-hal seperti itu, dan mungkin buat teman-teman yang sudah terjerumus gitu, gimana Ibu sarannya mungkin untuk stop dari judi online dan juga pinjaman online? Silahkan okay. Bu.
2: Jadi untuk teman-teman, untuk teman-teman atau untuk anak-anakku yeah. gitu ya, karena ibu guru ya di sini yeah. ya, untuk anak-anakku yang memang sekarang, untuk kita bisa menghindari tadi ya pasti kembali lagi kita cek dulu nih, analisa apakah yang kita beli ini emang benar-benar kita butuhkan yeah. Kalau kita nggak butuh itu kan artinya ketika dia tidak terpenuhi tidak akan apa-apa. Betul. Tapi kalau kita butuh, kalau kita butuh kemudian kita nggak penuhi ya akan terjadi sesuatu dalam proses kehidupan yeah. kita begitu ya. Jadi akan ada yang terhambat begitu kalau memang itu adalah kebutuhan. Kita kemudian silakan boleh juga untuk menyisihkan dana darurat begitu. Dana darurat bukan disisihkan tapi memang bukan sisa dari uang kita ya yeah. Ini juga sebenarnya bukan buat remaja tapi buat kita juga Mbak Jess yeah. Jadi ketika memang dikasih uang jajan dari orang tuanya, coba ditabung, disisihkan langsung di apa namanya,
1: dikelompokkan
2: begitu. Nah kemudian juga dicatat pengeluaran dan pemasukannya iya. agar
1: udah
2: lebih terkontrol.

0: sekarang
1: gampang
0: ada
1: banget.
0: Google Sheet, betul. Ada banyaklah sekarang aplikasi-aplikasi
1: iya,
0: ya yang
1: betul.
0: Bisa kita gunain buat mencatat cash flow lah,
1: betul.
0: Ya bisa dibilang.
1: Benar okay. sekali. Kemudian jangan mudah teriming-iming sama yang namanya pinjaman yang proses pencariannya cepat.
0: Oh iya. Yeah.
1: Gitu
0: biasanya
1: ya.
0: Iklannya KTP ya.
1: Iya, tahu ya Mbak Yajas, yeah, enggak perlu kita jelasin lah yeah. ya gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi jangan sampai nanti karena FOMO kemudian ada kafe baru nih pengen ikut ngopi tapi nggak ada uang, kemudian lewat si iklannya ini kita bisa pinjem tapi cairnya cepet, nggak ada
0: cepet,
1: syarat
0: iya.
1: gitu ya. Kemudian
0: pakai nomor telepon
1: ya. Nah itu butuh untuk waspada dan
0: betul,
1: hati-hati begitu,
0: harus diwaspadai ya sama yeah. teman pro 2 ya.
1: Betul, harus diwaspadai dan hati-hati, jangan mudah percaya. Begitu. Nah terus cek juga pinjaman itu apakah dia diawasi oleh OJK, gitu ya, benar nggak sih Mbak Jess? Iya, nah itu simple sekali sebetulnya Mbak Jess. Jadi memang kita pahami dulu kebutuhan, prioritas kita, kemudian kita catat pengeluaran dan pemasukan kita, kita sisihkan juga buat dana darurat dan butuh diperhatikan dan waspada juga atas iming-iming yang tadi. Jadi ketika memang kalau sekarang kan fenomenanya anak remaja sekarang tadi ngopi, ngopi itu lifestyle ya sekarang ya Mbak Jess ya.
0: Udah sekali. Jadi gaya hidup banget sih.
1: Ya, apalagi ketika ada kafe baru, temennya upload di Instagram, foto,
0: mirror selfie.
1: Betul, ini di mana ya gitu, harus kesana deh. Nah,
0: Gen Z nih kebanyakan.
1: Iya, Mbak Jess enggak ya?
0: Alhamdulillah
1: enggak. Iya, ya, oke. Okay. Nah,
0: cuman kalau ada promo.
1: Oke, gas ya Mbak. Iya, begitu. Nah, gitu sih Mbak cara simpelnya untuk kita bisa menghindari yang namanya pinjol dan lain sebagainya dengan cara-cara yang sederhana tadi. Sederhana sekali sebetulnya Mbak.
0: Sebenarnya ini juga merupakan salah satu cara tips ya untuk menjaga cash flow kita juga nggak sih ya Bu ya?
1: Betul.
0: Betul ya, sama yang paling penting juga menabung itu tadi ya.
1: Iya, menabung.
0: Menabung gitu. Jadi buat teman-teman pastinya kita punya bucket list priority nggak sih? Pengen jadi apa, pengen punya apa.
1: Wishlist gitu ya,
0: wishlist banyak
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Kan. Pastinya nih buat teman-teman pro 2 kali aja nih kita masih usia muda udah berangkat haji ya mungkin ya.
1: Amin.
0: Ya Allah, amin. Itu karena kita sendiri yang bisa ngejaga cash flow kita sendiri gitu. Nah, itu juga mungkin juga bisa dibilang cara ya kita untuk cinta bangga paham
1: rupiah.
0: Iya.
1: Mbak Jess gini, saya mau cerita sedikit.
0: Boleh.
1: Sedikit. Jadi ini beberapa waktu yang lalu saya bimbingan klasikal di sekolah di kelas gitu ya. Kita klasikal tentang literasi keuangan. Gitu. Tetap integrasinya cinta bangga dan paham rupiah. Di situ saya minta anak-anak per kelompok untuk ngebedain mana kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, wishlist-nya adalah Mbak, wishlist-nya tadi naik haji ya.
0: Oh, yeah.
1: Kita sebutin tadi. Kalau anak-anak wishlist-nya adalah HP iPhone Pro Max cash 250 GB atau 1 tera gitu. Ditulis dia dengan jelas. Cash, ya itu wishlistnya.
0: Di Singapura nggak tuh. Nah,
1: terus ada lagi challenge-nya dari saya waktu itu, nak coba bayangkan kalian punya uang 20.000, kemudian ditabung setiap hari selama 6 bulan mau beli apa? Mau beli apa coba Mbak? Mau belinya adalah beli motor Ibu, beli handphone baru Ibu, gitu. Kan itu DP-nya aja ya.
0: DP-nya aja itu kayaknya ya.
1: Gitu, jadi mereka punya wishlist tapi tadi mereka nggak berpikir bahwa uangnya juga harus dikelola dengan baik, butuh waktu yang tidak
0: berapa
1: sebentar,
0: lama, ya,
1: begitu.
0: Trackingnya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu sedikit tips juga nih tentang mengelola keuangan ya, itu tadi ya dari Ibu Esa gitu buat kita gak hanya generasi muda tapi siapapun ya masyarakat Indonesia pastinya ya, memang butuh banget nih untuk mengelola cash flow keuangannya gitu. Dah, selanjutnya nih Bu ya, ini banyak banget pertanyaan juga ya, tapi kayaknya kita juga udah sedikit bahas ya. Kayak ini tadi dari Kak Iren nih mau tanya bagaimana cara ngerem pengeluaran biar gak boncos banget check out keranjang kuning oren melulu. Makasih. Sama ya tadi ya Kak Iren ya, itu
1: betul.
0: Sudah terjawab
1: itu
0: ya,
1: masalah
0: Kak Iren.
1: Kita semua ya.
0: Iya, itu problem se-Indonesia kayaknya. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Kak James yang mau tanya, di era pembayaran digital yang semakin berkembang, bagaimana nih Bank Indonesia memastikan generasi muda tetap peduli terhadap penggunaan dan perawatan uang rupiah fisik? Tadi juga udah kita bahas, ada 5J ya Bu.
1: Betul.
0: Ya. Ada 5J yang bisa banget nih Kak James lakuin nih, apalagi juga untuk menjaga dan juga bangga ya, kita harus paham dulu nih tadi gimana sih uang rupiah kita. Kita juga udah bahas itu tadi ya, Kak James. 3D, betul ya, Bang ya.
1: Cinta rupiah ya, mengenali rupiah, uang rupiah.
0: Betul, itu Bang. Itu ya Kak James ya. Kita udah terjawab nih ya pertanyaannya nih dari Kak James dan juga Kak Iren nih. Lanjut nih, Bu ya. Kita membahas mungkin ini juga karena diburu-buru nih oleh waktu nih ya, Bu ya. Mungkin Ibu silahkan bisa ngasih harapan dan juga motivasi nih untuk teman-teman di luar sana, apalagi generasi muda, terkait cinta, bangga, dan juga paham akan rupiah, Bu. Silahkan.
1: Oke, baik. Makasih Mbak Jess. Jadi, kalau kita ngomongin soal uang, itu nggak melulu tentang hitungan matematika, gitu ya. Kalau kita ngomongin soal uang, nggak melulu tentang hitungan matematika, nggak melulu tentang ekonomi, tidak. Tapi lebih daripada itu, jadi saya sebagai guru bimbingan dan konseling di sini, saya percaya bahwa generasi muda sekarang itu tidak hanya dituntut dengan kemampuan nilai akademis yang baik, tetapi juga bagaimana kita cara menghargai diri sendiri, cara menghargai proses, dan bagaimana kita bijak dalam menentukan masa depan kita dengan cara yang sederhana dari hal yang kecil, yaitu merawat rupiah kita dengan baik. Betul. Gitu. Karena dengan kita mencintai rupiah, di sana kita belajar menghargai proses. Dengan kita bangga rupiah, di sana kita belajar bangga akan Indonesia. Dengan kita paham rupiah, di sana kita belajar menggunakan uang rupiah dengan baik, begitu. Karena ketika kita menggunakan uang dengan bijak, itu sama dengan kita menjaga kesehatan mental kita dan membentuk karakter kita.
0: Betul.
1: Begitu. Jadi teman-teman semuanya yang sedang menonton RRI Pro 2 Sungai Liat, bahwa uang itu penting, Mbak Jess. Tapi uang itu penting, tapi menggunakan uang, cara kita menggunakan uang itu jauh lebih penting, begitu. Okay. Dan tetap jadi generasi muda yang cerdas finansial, yang sehat mental, dan bangga menjadi Indonesia melalui semangat cinta, bangga, dan paham rupiah. Gitu. Wow. Motivasi dan pesannya panjang banget ya.
0: Nah, itu kan tadi kita harapannya, Ibu ya. Mungkin bisa nih dikasih closing statement nih, 3 kata nih untuk generasi muda Indonesia. Silahkan, Bu.
1: 3 kata untuk generasi muda Indonesia. Yang pertama, hebat, resilient, dan ini 4 ya jadinya.
0: Boleh deh jadi 4 kata iya. Deh.
1: Hebat, resilient, dan bangga Indonesia.
0: Oh, wow, keren. Memang ya, sebagai generasi muda nih kita benar-benar harus cinta, paham, dan juga bangga nih dengan rupiah kita yang memang identitas bangsa kita ya.
1: Betul.
0: Dengan cara kita juga paham gimana rupiah itu, kita juga bisa merawatnya, bisa menjaganya, apalagi juga bisa mengelolanya dengan baik, itu tadi ya, Ibu ya. Dan juga pastinya nih kita sebagai generasi muda harus aware ya dengan kecerdasan finansial kita, keseimbangan mental kita juga nih teman Pradua. Jangan sampai kita nih mau ya dibodohi oleh uang itu sendiri.
1: Betul.
0: Ya, karena uang itu sebenarnya juga panas gak sih, Bu ya?
1: Iya.
0: Uang itu panas ya, jadi semakin kita digodain sama uang nih semakin susah juga nih kita buat lepasnya gitu ya. Nah, sama juga nih sama kita nih, kita udah bisa lepas ya, Bu ya, setelah ini ya, Bu. Mungkin kita bakal bye-bye nih sama teman-teman yang sedang melihat kita by YouTube dan juga dengerin di 105,5 FM di RRI Sungai Liat, terus juga di Bengkulu, di Lampung, di Jambi, di Palembang. Nah, kita bakal bye-bye dulu nih, Bu ya, karena kita sudah diburu nih sama waktu nih.
1: Tidak ya. Terasa ya, Mbak Jess.
0: Gak terasa banget nih, 1 jam tapi penuh makna ya, Bu ya. Penuh insight-nya banget nih. Aku sebagai generasi muda ya, mungkin tadi aku gak tahu ya, Bu ya, ternyata di dalam 50 ribu itu aja itu punya makna yang luar biasa ya.
1: Betul.
0: Jadi kita nih sebagai generasi muda yang ada di sini nih jadi kayak lebih aware ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu nih yang udah ngelihat juga nih, ternyata 50 ribu nih penuh maknanya. Dan Jessica dan juga kru yang ada di sini nih, teman-teman Pro 2 ya, pastinya akan meninggalkan kamu nih. Setelah ini mungkin kita bakal ketemu lagi ya di edisi Sore Ceria Belajar Sumba lainnya nih teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Terima kasih, dadah.
2: Udahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Prodo FM Network Gelajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat,
2: teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Kali ini Jessica bakal ngasih informasi nih, rekomendasi drama Korea terlaris sepanjang bulan Mei 2026 nih, teman Pro 2. Nah, drama Korea bergenre romantik komedi ya, ini menguasai pasar sepanjang Mei 2026 ini nih, teman Pro 2. Nah, hal tersebut juga terlihat dari capaian rating drakor romcom yang tinggi nih, bahkan untuk saat baru debut di layar kaca nih, teman Pro 2. Nah, ada yang pertama nih, langsung aja nih kita bakal bahas adalah drama Perfect Crown ya, yang memang lagi terkenal banget ya, teman Pro 2 ya, ini yang memperoleh rating 13,5% nih untuk episode akhirnya pada 16 Mei 2026. Nah, rating itu juga membuatnya jadi acara yang paling banyak ditonton dari semua jenis acara yang ditayangkan pada hari tersebut nih, teman Pro 2. Nah, Perfect Crown sendiri menceritakan Song Heju yang diperankan oleh Ayu, seorang konglomerat yang frustasi dengan statusnya sebagai rakyat biasa meskipun memiliki segalanya nih, teman Pro 2. Lalu ia merasa punya jalan keluar setelah bertemu kembali dengan Grand Prince nih, teman Pro 2, yakni Ian yang diperankan oleh Byeon Woo-seok. Siapa nih cegil-cegilnya Byeon Woo-seok nih, teman Pro 2? Kamu wajib banget nih nonton Perfect Crown nih, teman Pro 2. Nah, Grand Prince Ian ini adalah anggota kerajaan favorit masyarakat yang terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan anggota keluarga kerajaan lainnya nih, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih yang pengen banget nonton ya chemistry mereka berdua, langsung aja nih nonton di Disney Plus ya, teman Pro 2 ya, karena udah selesai nih dramanya, gak ongoing lagi. Jadi buat kamu yang gak suka nonton ongoing, udah bisa kamu tonton ya Perfect Crown. Nah, itu yang pertama nih, teman Pro 2. Yang kedua adalah My Royal Nemesis nih, teman Pro 2. Nah, berdasarkan Nielsen Korea, My Royal Nemesis debut dengan angka 4,1% dalam 8 Mei dan berhasil tembus 2 digit hingga 10,3% untuk episode yang tayang pada 23 Mei lalu. Nah, My Royal Nemesis ini menyoroti dinamika hubungan love-hate nih antara aktris Shin Seori yang tubuhnya dirasuki oleh roh seli legendaris era Joseon yang diperankan oleh Lim Ji-yeon dengan Cha Se-ge yang diperankan oleh Heo Nam-jun nih, teman Pro 2. Seorang cebol yang dikenal dingin nih, teman Pro 2. Mau tahu gak kamu gimana acting mereka berdua ya, teman Pro 2 ya? Langsung aja nih nonton My Royal Nemesis yang tayang nih setiap hari Jumat dan Sabtu di Netflix, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen gitu ya nonton-nonton drama Korea romcom era-era zaman Joseon ya, teman Pro 2 ya, sedikit ada Joseon-Joseonnya dikit, bisa banget nih kamu nonton My Royal Nemesis nih, teman Pro 2. Itu ada dua ya, setelah ini aku juga bakalan ngasih rekomendasi drama Korea lainnya nih yang terlaris sepanjang bulan Mei 2026. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, suka dia teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat ngabisin nih rekomendasi drama Korea yang terlaris sepanjang Mei 2026 nih. Ada top 3-nya ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih ada tadi ada Perfect Round dan juga My Royal Nemesis ya. Dan yang ketiga nih teman Pro 2 adalah Feeling for Love. Nah, drama Feeling for Love ini menyelesaikan paruh pertama penayangannya dengan rating tertinggi pada 10 Mei ini. Dan menurut Nielsen Korea, episode ke-6 drama ini melonjak ke rating 9,4%, hampir 2 kali lipat dari malam sebelumnya. Nah, Feeling for Love ini menceritakan Jo Ina yang diperankan oleh Shin Hye-sun, yang merupakan kepala departemen audit di Haemo Group yang perfeksionis dan tidak pernah berkompromi dalam hal pekerjaan nih teman Pro 2. Nah, jika seseorang mendapatkan teguran darinya, orang itu akan dihancurkan tanpa ampun. Wuh, ngeri nih teman Pro 2. Nah, kehidupannya yang tertata ini menjadi kacau saat ia terlibat dengan No Ki Jun yang diperankan oleh Gong Myung nih teman Pro 2, anggota dari tim editor elit yang tiba-tiba ditugaskan menangani skandal internal karyawan perusahaan. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu penasaran nih buat nonton drama Feeling for Love yang tayang setiap Sabtu dan Minggu yang ada di HBO Max. Jadi buat kamu yang mau nonton Shin Hye-sun ya teman-teman Pro 2 ya, biasanya nih drama dia nih penuh kekocakan ya teman Pro 2 ya, dan juga pastinya oke banget ya, karena Shin Hye-sun nih salah satu aktris Korea yang perannya itu selalu oke banget nih teman Pro 2 ya. Bisa banget kamu tonton di HBO Max. Nah teman Pro 2, sekarang kan udah di jam 17.32 ya, dimana kita nih sudah masuk ke jam rentang nih teman Pro 2, yakni renungan petang. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. apa yang terjadi. Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
4: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
3: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
4: asin sekali,
3: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi

"Tidak," kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan."

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memakai

memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Kemudian suaminya menjawab, "Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah," kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.
2: Radio 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, saat ini kita akan mengikuti bersama relay program 1 RRI Sungai Lia untuk mengikuti pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Lia dan sekitarnya. Dan semoga teman-teman Pro 2, amal ibadah kita hari ini menjadi lebih baik lagi gitu ya dari hari-hari sebelumnya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

وارجعوا إلى

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau tuh kalau dia makanannya

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini ditemenin sama Jessica ya di info viralnya hari ini ya, teman Pro 2 edisi hari Sabtu 30

10 Mei 2026. Dan untuk info viral kita pada kesempatan hari ini atau Mempro 2 ini hadir dari IOA yang resmi membuka tur konser anniversary ke 10 tahun mereka di Seoul dan langsung membangkitkan nostalgia para penggemarnya nih teman Mempro 2. Nah, yang ditampilin oleh para personil dari AOA ini ya teman Pro 2 ya, ini lagu-lagu mereka sejak mereka ada di program Produce 101 yang akhirnya kembali tampil bersama nih dalam konser bertajuk 2026 AOA Concert Tour A Loop nih teman Pro 2 yang digelar di Jamseil Indoor Stadium pada 29 Mei kemarin. Ini ada Jong Somi, Kim Sejong, Jung Ha, Choi Yu Jong, terus juga Kim Doyon, Jung Chaeyon, Kim So Hye dan Lim Na Young serta Yu Yeonjung yang tampil lengkap membawakan sejumlah lagu ikonik mereka nih yang pernah melambungkan nama IOA termasuk Pick Me dan juga What The Man. Nah, selain penampilan yang penuh nostalgia, kemampuan vokal para member juga menuai banyak pujian dari penggemarnya nih ya teman-teman berdua ya. Dan pastinya ini juga menjadi momen terbaik mereka nih para penggemarnya yang kembali melihat perform dari girl band IOA ya yang udah lama banget vakum nih teman berdua. Dan gak hanya jadi ajang reuni ya, konser ini juga sekaligus memperkenalkan mini album terbaru mereka yakni IOA Loop yang title tracknya berjudul Suddenly nih teman berdua. Atmosfer emosional juga begitu terasa di sekitar venue konser. Banyak penggemar membagikan rasa haru mereka di media sosial setelah akhirnya dapat melihat IOA kembali berdiri di atas panggung bersama usai penantian panjang selama satu dekade nih teman Pradua. Nah, usai menyelesaikan rangkaian konser di Seoul, IOA akan melanjutkan tur mereka ke Bangkok pada 6 Juni dan Hong Kong pada 20 hingga 21 Juni nih teman Pradua. Dan teman Pradua pastinya dari komentatornya para netizen nih ya pada senang banget nih sama IOA yang bilang tampil lebih dewasa dan juga seger-seger gitu ya teman Pradua ya. Dan masih banyak lagi ya pujian dari para penggemarnya nih teman produser terkait IOA. Dan setelah ini juga kamu bakal dengerin lagu IOA Suddenly. Serta aku juga mau infoin nih buat teman produser karena setelah ini di jam 7 malam kita akan masuk ke segmen selanjutnya nih teman produser di MLC Belajar Sumba. Masih bareng sama aku ya Jessica ya yang nemenin MLC Belajar Sumba kamu. Dan kali ini MLC kita akan bersama dengan musisi kenamaan Bangka yakni Vicky Al-Fajri. Dan pastinya juga aku gak sendirian ya teman Pro 2, aku bareng sama Happy nih yang akan membawakan MLC Belajar Sumba. Dan teman Pro 2 tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman.

0: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro2 FM Network Gajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro2. Kembali lagi nih bersama dengan Jessica dan juga
2: Happy
1: yang bakalan nemenin kamu selama 1 jam ke depan di Musik Live Chat Belajar Sumba. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 spesial banget juga nih, kita bersama dengan soloist Bangka Belitung, ada Kak Vicky Al-Fajri. Dan kali ini aku juga mau sapa-sapa dulu nih teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, khususnya yang ada di Belajar Sumba ya. Ada di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat ya pastinya. Dan juga 105,1 FM Pro2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro2 RRI Bandar Lampung, 90,5 FM Pro2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang. Dan pastinya juga buat teman-teman nih yang lagi nangkring di YouTube kita di RRI Sungai Liat. Dan kali ini pastinya kita mau sapa-sapa dulu ya.
2: Betul.
1: Narasumber kita yang ada di ini paling ganteng ya di antara kita ya.
2: Iya benar sekali.
1: Diapit sama pinky-pinky nih.
2: Lihat nih pink banget.
1: Ya udah. Nah, langsung aja nih kita sapa. Halo,
2: iya,
1: Kak Vicky.
3: Halo.
1: Halo, gimana kabarnya?
3: Baik dong.
1: Baik. Gimana nih, udah siap belum nih bakalan nyanyi dan juga ngobrol bareng sama teman-teman Pro2 nantinya?
3: Ya harus siap lah.
1: Harus siap. Oke.
3: Untuk teman-teman Pro2 ya.
1: Iya. Dimanapun ya, ini yang lagi nonton ya, baik di YouTube dan juga pastinya streaming juga ya, di era digital. Dan Kak Vicky, langsung aja nih kita sodorin pertanyaan pertama kita nih.
2: Udah siap, ready?
1: Ini kita gak ujian nasional ya. Masih aman. Nah langsung aja mungkin bisa cerita awal mula dalam bermusik tuh. Gimana Kak Vicky?
3: Dalam bermusik ya sebenarnya udah lama ya. Mungkin 2007 udah mulai-mulai rekaman.
2: Oh 2007.
3: Abis itu sering main-main di kafe-kafe juga kan. Jadi 2019 sempat stop. Karena COVID juga kan, stop. Terus karena ada kejadian kehilangan seorang dalam hidup, kita coba nulis-nulis lagu lagi lah. Karena sering bergadang juga, ngalihin biar pikirannya positif ya.
1: Ini salah satu tindakan positif ya, berkarya meskipun dalam kondisi yang
2: berduka,
1: berduka. Oke, keren juga ya, tapi banyak lagunya loh aku lihat loh.
2: Ada empat ya,
1: ada terbarunya. Ada apa aja tuh Kak?
3: Ada Tak Secepat Ini, ada Salah, ada Yang Sederhana, ada Kau Berubah.
1: Kau Berubah. Okay. Nah, teman-teman Pro2 kalau mau lihat atau mau nonton di mana tuh?
3: Bisa di YouTube, di Spotify, Apple Music.
2: Oke, udah sampai Apple Music nih.
1: Lengkap ya?
2: Oke, aku mau nanya nih, dari keempat lagu-lagu tadi yang mana sih yang pertama kali Kak Vicky pikirkan untuk tulis gitu? Dan apa sih motivasi Kak Vicky dalam menulis lagu itu?
3: Lagu yang pertama kali aku tulis itu awalnya memang enggak pede ya untuk nulis-nulis lagu karena dulu sering nulis dihapus lagi kan, karena kita mikirnya enggak pede ya apa gimana, takut diomongin orang kan. Tapi dalam kondisi itu aku nulis Tak Secepat Ini dengan pedenya. Sodorin ke ada teman. Yuk kita bikin, yuk bantu. Ada mungkin Bang Putra namanya. Dia bantu aku untuk nulis lagu itu dan aku juga lumayan ngerasa nyaman di situ. Jadi lanjut nulis terus. Jadilah ada beberapa lagu ini.
2: Oke, jadi dari keempat lagu ini pengerjaannya tuh berapa lama sih?
3: Kalau pengerjaannya itu mungkin setahunan.
2: Setahun. Jadi empat lagu gitu.
1: Empat lagu dari tahun 2000.
3: Dari tahun 2025 ya.
2: 2025, baru berarti baru akhir-akhir ini. Oke.
1: Oke, terus kalau dari keempat lagu itu bisa diceritain juga gitu.
2: Latar belakangnya.
1: Latar belakangnya gitu. Mungkin yang pengen Kak Vicky ceritain dulu nih ke teman Pro2.
3: Jadi banyak juga teman-teman yang nanya tentang itu ya. Mungkin main aliran apa, suka musiknya. Sebenarnya sih kalau tepatnya pop lah ya. Cuman karena aku suka musik, jadi nggak ngebatas-batasin.
1: Oh, okay. Bebas ya?
3: Bebas, ha-ha. Apapun, tapi yang penting enak didengar.
1: Didengar, gitu.
3: Kalau untuk ininya, genre yang sekarang kebanyakannya pop.
1: Pop. Oke, okay. Kita semua suka pop sih.
2: Iya.
1: Sekarang Indonesian pop nih sangat amat digemari loh. Ya, betul banget ya. Dan juga pastinya aliran musik nih itu tadi ya, bebas, bebas. Ya, semua orang itu punya kesukaannya masing-masing.
3: Selera
1: dan juga lah. Ya. Terus juga kalau dari Kak Vicky sendiri, lagu-lagunya keempatnya pun bisa dibilang pop, even itu juga isinya sebenarnya bebas. Genre apa aja masuk di situ ya. Tapi kalau ke Vicky sendiri kedepannya atau mungkin next gitu, kedepannya pengen banget nulis lagu genre apa?
3: Kalau nulis tetap kayak jazz gitu, agak beat lah,
1: gitu.
3: agak beat,
1: lebih ke beat.
3: Cuman gitu. Insya Allah bulan depan sih ada ngeluarin single juga yang agak sedikit.
1: Ngebeat.
3: Okay.
2: Bisa diajak joget gak nih?
1: Yeah. Atau mungkin soalnya. Hidut ya, sekarang lagi
2: hype banget hidut, ya. Hidut.
3: Ya, tensi ya.
1: Naik gila gitu.
3: Mungkin okay. Teman-teman juga bisa denger yang sederhana agak, mungkin agak sedikit dangdut lah.
2: Oke, okay. Kepo banget gak sih? Yeah.
1: Bakal kita puterin kok ya, tenang aja nih teman Pro 2, jangan kemana-mana pokoknya ya. Nah, terus mungkin aku juga mau tanya-tanya, kan udah lama juga ya di dunia musik.
2: Dari 2007 ya Kak Cesya?
1: Wow, nah itu udah pernah kemana aja nih, menjelajah mana aja nih dalam bermusik?
2: Selain kafe-kafe tadi ya?
3: Kalau main... Kalau di sini udah tahun 2009-2008 udah pernah talk show di sini mungkin ya.
2: Oh,
3: kalau menjelajah banget. Untuk main-main di kafe mungkin Jakarta, Jogja, Bali.
1: Wih,
2: jauh banget.
3: Purwokerto, mungkin Bandung juga ya.
2: Itu menghadiri Batam. Event atau nyanyi di kafenya aja di kafe gitu? Aja.
3: Jadi mungkin waktu masih mudanya. Sekarang juga masih muda. Mungkin waktu itu memang senang keluyuran.
1: Bebas.
3: Yeah, bebas. Jadi senang keluyuran. Jadi sering kemana-mana tuh. Karena ngerasa punya keterampilan juga kan. Di situ jadi nggak takut untuk kelaparan nih kalau punya ini nih. Okay. Bisa main musik di kafe juga kan. Kalau untuk anak-anak musik kan tergantung males enggaknya sih.
2: Iya. Yeah.
1: Betul. Balik lagi dari diri sendiri. Kalau dari Happy mau nanya apa nih?
2: Aku mau nanya soal makna khusus nih dari Kak Vicky dalam berkarir. Apakah hanya untuk menghibur diri atau mungkin ada makna lain gitu dalam dunia musik?
3: Mungkin kalau untuk makna lain ya. Ya berusaha mengobati luka batin lewat lagu-lagu ini.
2: Oke, harusnya. Jadi menumpahkan perasaan ke dalam tulisan dan menjadikan musik gitu.
3: Ya.
1: Emosinya ya.
3: Emosi. Okay. Mungkin lagu yang tak secepat ini itu aku tulis untuk yang seseorang yang telah hilang itu.
2: Oke, aku udah stalking tadi.
3: Udah stalking.
1: Jujur agak sakit ya.
2: Iya.
1: Sakit banget itu liriknya. Mungkin nanti teman-teman Pro 2 bisa dengerin dan juga hayatin banget tuh liriknya sedalam apa gitu. Nanti. Kalau pakai pisau tuh udah tajam banget sih.
2: Iya.
3: Bisa dicabut.
2: Aduh.
1: Kalau itu udah nempel.
3: Iya.
2: Gak bisa sembuh dong kalau gitu.
1: Susah tuh healingnya ya pasti.
3: Iya pasti.
1: Tapi dari musik ini termasuk sarana healing juga atau gimana?
3: Ya, sarana healing.
1: Berarti maknanya dalam banget ya?
3: Maknanya dalam banget.
2: Dan berarti kita bisa dong dengerin lagunya.
1: Boleh kan kita
2: dengerin? Kan?
3: Boleh.
1: Oke. Okay. Nanti kita bakal spill ya teman Pro 2 ya. Jadi tungguin dulu nih. Kita masih ngobrol-ngobrol dulu. Baru nanti kita spillin nih lagu yang tadi apa?
2: Secepat
3: tak secepat ini.
2: Tak secepat ini.
1: Nah, tapi aku mau tanya juga, mungkin ini kan udah lama juga ya berkarya, apalagi di dunia musik ya, memang up and down banget ya. Tadi kita udah tahu ya ceritanya ya. Mungkin bisa diceritain juga, mungkin kan tadi udah bilang kalau ada kehilangan dan lain-lain itu mungkin juga fase terpuruknya gitu. Ada drama lain gak yang mungkin ada di dalam kehidupan bermusiknya Kak Vicky nih?
3: Salah mungkin ya. ada yang judul salah.
2: Aduh. Oh iya, aku pikir kita salah ngomong tadi, salah dia bilang gitu.
1: Aduh, jujur aku udah dengerin yang salah ya.
2: Iya.
1: Jujur aku udah dengerin yang salah.
2: Gimana? Review dong.
1: Aduh, aduh, diep. Mungkin beberapa nanti akan ada yang relate.
2: Iya, iya, iya.
1: Mungkin nantilah dengerin dulu deh teman berdua. Gimana yeah. nih cerita aja.
3: Salah itu jadi kita pernah memilih seseorang untuk menjadi ya untuk menjadi teman hidup yang benar-benar lah ya.
1: Oke, okay, I see.
3: Ternyata dianya cuman main-main
2: gitu. Waduh. Tersenggol.
1: Aku bilang maksudnya tuh ini akan relate ke orang-orang yang mungkin relate gitu.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Kalau kamu ngerasa nih teman produk udah di-spill ya sama penyanyinya. Kalau kamu ngerasa salah dengan pilihan kamu, mungkin ini juga cocok lagu ya.
2: Aduh, agak nenan ya, kesentil dikit kayaknya.
3: Dianya nonton enggak?
1: Aduh.
2: Ya, aduh.
1: Nah, gak tapi ya. Salah ini termasuk lagu yang punya makna tersendiri enggak?
3: Ya.
1: Dari Kak Vicky.
3: Iya.
1: Gimana tuh?
3: Salah ini ya sempat mengecewakan lah.
1: Oke. Dari Kak Vicky-nya sendiri.
3: Dari aku sendiri.
1: Oke, okay. Ini POV seorang pelaku mungkin.
2: Jadi
1: pelaku. Tapi okay. dari itulah kita belajar ya. Belajar gimana untuk menghargai seseorang, terus juga bagaimana kita dalam berhubungan itu tadi ya, gimana cara kita juga harus terus saling kasih sayang gitu ya dari lagu Salah nih. Menurut aku karena aku udah denger ya gitu. Mungkin kalau lagu-lagu lain
2: belum
1: ya. Kita dengerin bareng ya teman produa ya. Dan kalau dari Kak Vicky sendiri jujur.
3: Iya nih.
1: Jujur, lagu yang paling menurut Kak Vicky harus didengar dulu sama teman-teman produa.
2: Yang mana?
3: Kau berubah.
2: Okay. Ini apa lagi nih kau berubah? Apakah berubah jadi Ultraman?
3: Jadi waktu masa-masa PDKT lah ya.
2: Oh, oke.
1: Siawal.
2: Apakah love bombing? love bombing ini ceritanya.
1: Bahasa anak sekarang love bombing.
3: Iya, jadi pas lagi-lagi masa-masa PDKT-nya. Cara ngedeketinnya itu.
2: Waduh, manis banget.
3: Aduh. Pas udah lama berubah.
2: Biasa udah bosen ya, apinya udah enggak menyala lagi.
1: Enggak ada spark-spark gitu. Tapi emang relate enggak sih banyak untuk banyak orang ya?
3: Untuk banyak orang lagu yang kau berubah itu banyak terjadi.
2: Oke. Bener, relate berarti ya.
1: Tapi emang sih banyak ya kalau kita nonton di TikTok ya atau di Instagram gitu ya, apalagi media sosial
3: tuh
1: banyak banget yang kayak
2: quotes-quotes gitu
1: yang tentang duh kayaknya pasangan aku berubah deh.
2: Dari yang manis banget tiba-tiba gak cuek, gak ngabarin.
1: From this to this.
2: Iya, bener banget tuh. Ada screenshotan chatnya
3: Yang parahnya itu kita gak tahu dia berubah karena apa.
2: Oke. Okay.
1: Aduh.
3: Entah karena seseorang.
2: Aduh. Kok agak takut agak ya? Overthinking gak ini sih?
3: Karena kita.
2: Okay. Aduh.
1: Itu balik lagi, harus personal ya.
2: Harus personal.
1: Balik lagi. Aduh kok jadi ketawa. gimana? Tapi kalau dari Happy tadi kan juga udah denger ya. Gimana kamu sendiri dengerin lagu-lagunya?
2: Karena aku liatnya tuh dari video reels gitu kan. Jadi aku tuh lebih ke memvisualisasinya lewat gambar gitu. Ada anak kecil di atas makam gitu. Jadi kayak aduh ini kayaknya sedih banget deh.
1: Ya memang mungkin ini relate untuk orang-orang yang cocok lah ya sama lagunya gitu. Tapi pastinya aku harap juga nih teman-teman Pradua juga relate dan juga cocok ya sama lagu-lagu dari Kak Vicky Al-Fajri. Nah Kak Vicky, ntar lagi kan kita break sejenak buat teman-teman Pradua pastinya. Tapi Kak Vicky kita bakal dengerin sedikit dulu nih lagunya Kak Vicky. Boleh gak di-spill? Kita kira-kira mau dengerin lagu apa dulu?
3: Boleh, kita main lagu Tak Secepat Ini.
2: Okay. Tak Secepat Ini.
1: Baru pertama ya, kita udah langsung
3: Okay. Gak kuat nyanyi lagi.
1: Okay, langsung aja ini dia Kak Vicky Al-Fajri, Tak Secepat Ini.

0: Datang Pro 2 masih bareng sama Jessica dan juga
1: Happy.
0: Nah, buat kamu nih, kita udah dengerin lagunya dari narasumber kita ya, dan juga guest star kita guys. Iya, ada lagu dari Kak Vicky Alfajri, Tak Secepat Ini. Jadi gimana? Udah ke sayat-sayat belum? Jujur tadi, aduh aku waktu dengerin kok
1: feel-nya tuh kayak aduh, melo banget melo ya, apalagi banget. Nanti hujan-hujan tuh dengernya.
0: Cocok malam-malam ya. Aduh, overthinking deh tuh jadinya.
2: Tapi
1: itu beda konteks nih kayaknya. Ya.
0: Beda sih.
1: Kalo beda itu feel-nya. Kalau itu nanti makan indominya sambil ini, sambil nangis kan.
0: Betul banget.
2: Buahnya banyak ya ini.
1: Aduh. Ini bahan makanan ya.
0: Laper.
1: Jadi lapar.
0: Oh, mungkin Kak Vicky lapar ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Nah, teman radio kita masih bareng sama Kak Vicky ya, pastinya ya di Musik Live Chat. Belajar Zumba nih buat kamu yang lagi nonton juga nih di YouTube kita di RRI Sungai Tiat ya. Dan juga buat kamu juga teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan pastinya Sungai Tiat nih. Ayo kita ramein nih kolom komentar yang ada di YouTube kita ya. Buat nanya-nanya langsung sama Kak Vicky boleh banget.
1: Langsung aja cus. Yeah. Gaskan ya.
0: Kalau dari Happy, mungkin mau nanya dulu Happy.
1: Aku sih kayaknya mau nanya soal manggung. Ada gak sih tempat manggung ataupun event yang paling berkesan buat Kak Vicky?
0: Selama berkarya.
2: Mungkin kota kita sendiri ya, Pangkal Pinang.
1: Oke.
2: Itu panggung walaupun waktu itu hanya sekedar opening band ya. Tapi panggung itu sangat berkesan.
1: Di mana itu?
2: Di Pangkal Pinang.
0: Oh, di mananya? Spill boleh.
1: Exactly-nya.
2: Oke, di Pangkal Pinang di Lapangan Merdeka ya.
1: Oh,
2: mungkin itu karena belum pernah ya. Belum pernah manggung segede itu, panggung gede. Jadi tonton banyak orang, nyanyi bareng sama TikTokan sama penonton itu.
1: Oh.
2: Itu sangat berarti bagi.
1: Berarti itu kan yang paling berarti. Nah, kalau yang paling menurut Kak Vicky yang paling apa ya? Yang paling kacau lah gitu. Ada enggak sih?
0: Kacau.
1: Yang enggak sesuai ekspektasi gitu.
2: Ada.
0: Oke, kayaknya mungkin bisa di-spill tapi tipis aja ya.
1: Iya, biar enggak mengingat. Oh, itu gimana ini
0: aku
1: konteksnya?
0: Aku kira ini ya dari luar ya, bukan dari Kak Vicky-nya.
1: Ternyata dari Kak Vicky-nya sendiri lupa lirik.
0: Iya, gimana ini ceritanya?
2: Iya, aku juga bingung kalau lupain mantan itu agak susah ya.
1: Aduh.
0: Ups.
2: beda konteks. Ya.
0: Beda konteks lagi ya.
2: Apa nih?
1: Lupa lirik.
0: Oh, tadi lupa pertanyaannya.
1: Aduh, lupa juga.
2: Lupa lirik ya paling kocak. Jadi kita gantiin liriknya.
1: Lah, itu orang gimana?
2: Orang jadi ketawa.
1: Kok bisa gitu ya penyanyi ini lupa lirik?
0: Multi talent berarti ya. Bisa ditempa apapun situasi.
2: Mungkin ada sebagian yang enggak ngeh, tapi teman-teman yang band yang ngeh.
0: Oh, oke. Jadi ke-spill ya sendiri. Itu di mana tuh ceritanya?
2: Di Pangkal Pinang juga.
1: Oh, di Pangkal Pinang ya. Semuanya di Pangkal Pinang kayaknya.
0: Sering enggak ke Sungai Liat?
2: Sering. Kemarin ada acara di Sungai Liat juga kita.
1: Oke.
2: Gini, itu panggung pertama untuk yang sederhana.
0: Lagi sederhana. Tapi ini juga jadi kenangan yang mungkin
1: membekas.
0: Oke. Itu tadi yang paling berkesan
1: dan juga yang paling kacau. Gitu.
0: Kalau yang paling jauh?
2: Kalau yang paling jauh
0: di Bali tadi ya pernah
2: di Bali. Pernah.
0: Itu kapan dan ceritanya gimana?
2: Itu di Bali tahun 2016.
1: Udah lama, 10 tahun yang lalu.
0: Satu dekade.
2: Waktu itu kan mau nyoba-nyoba nyanyi-nyanyi di ini nih, di Bali.
1: Oh. Di kafe
2: di kafe ya.
1: Oh.
2: Di kafe itulah paling jauh.
1: Oke. Okay. Sambil main berarti sambil liburan.
0: Itu dulu karya-karya yang lama kah atau gimana?
2: Ya, karya-karya yang lama.
0: Karya-karya yang lama. Kira-kira nih ada berapa lagu sih dari Kak Vicky sendiri?
1: Semuanya.
2: Sebenarnya kalau dulu belum rilis ke EP ya, cuman masuk YouTube aja.
0: Oh, iya iya. Karena ini udah rilis EP ya, yeah, itu tadi ya.
2: Baru ini aja, baru masuk-masuk YouTube paling SoundCloud kan zaman itu.
0: Oh iya, SoundCloud ya. Rame dulu, rame banget itu dulu ya.
2: Rame. Sekarang juga masih rame.
0: Masih rame ya. Masih. Tapi untuk musisi-musisi gitu juga enggak sih ya kebanyakan ya yang upload SoundCloud gitu. Tapi gimana nih selama berkarya? Apakah Kak Vicky sendiri ingin terus ada di posisi ini atau gimana Kak Vicky?
2: Ingin
0: ya.
2: Ingin di, mungkin aku sekarang juga punya boy ya. Mungkin mau di salurin.
0: Oke. Okay.
1: Boy rame-rame ya.
0: Nurun.
2: Ya, mau diturunin ke boy.
0: Oke. Itu mungkin salah satu cita-cita Kak Vicky ya.
2: Iya.
0: Dalam bermusik dan juga jadi seorang bapak.
1: Iya, ada juniornya.
0: Manggilnya siapa juniornya?
2: Manggilnya papa.
0: Oh,
2: papa.
0: Sebagai seorang papa nih sangat mengayomi ya anaknya ya gitu. Oke. Nah, anaknya nih mungkin nih juga salah satu inspirasi Kak Vicky kah dalam berkarya?
2: Iya. Karena dia juga senang-senang nyanyi ya. Jadi kita bikin aku bikin lagu juga mungkin bisa dinyanyiin sama dia, jadi termotivasi tuh.
0: Umur berapa memang?
2: Umurnya 4 tahun setengah.
0: Oh ya udah lumayan ya,
1: lumayan
0: mengerti
1: 4 tahun setengah.
0: 4 tahun setengah. Nah tapi kalau dari manajemen waktu sendiri nih sebagai seorang
1: Solois
0: gitu, terus juga sebagai seorang papa di rumah itu gimana?
2: Ya tetap biasa aja.
0: Biasa aja ya.
1: Jadi nggak terganggu gitu.
0: Nggak terganggu nih.
2: Malah seneng aku ajak kemana-mana tuh.
1: Oh iya. Dia hobi ngikut berarti ya.
2: Kalau ada panggung-panggung, malah aku seneng dia nonton ataupun lihat kita ya.
0: Ini lagi nonton gak nih?
1: Lagi
0: kira-kira
1: nonton gak nih?
2: Mungkin lagi nonton juga ya kayaknya.
1: Lagi nonton. Sehat dulu.
2: Halo Darren.
1: Halo Darren namanya.
0: Halo ini. Papa lagi sama Onti.
1: Onti ya. Onti Pinky.
0: Onti Pinky nih namanya. Papa nih lagi cerita-cerita tentang musik papa ya pastinya ya. Dan gimana sih kalau di rumah kesehariannya gitu? Boleh cerita juga nih Kak Vicky.
2: Ya, aku juga mungkin banyak-banyak yang tahu kalau orang-orang teman-teman ya. Banyak yang tahu aku kan seorang barber juga.
0: Oh.
2: Jadi mungkin banyak ngabisin waktu di barber.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itulah pekerjaan.
1: Barbernya di mana ini?
2: Barbernya di Kudai Sungai Liat di sini.
0: Oh. Kudai Sungai. Lumayan ya.
2: Iya.
0: Lumayan. Oke, okay. Itu tadi barbershop. Sambil barbershop, sambil jadi solois, sambil jadi bapak. Wow.
1: Enjoy berarti ya, tapi tetap enjoy ya Kak Vicky ya.
2: Enjoy. Terlihat enjoy.
1: Yo.
0: Harus dong.
2: Harus seorang
0: yang bertanggung jawab.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari Kak Vicky kan juga punya banyak kesibukan gitu ya, dan juga tadi manajemen waktunya aman banget gitu. Tapi selama berkarya sendiri gimana tantangannya?
2: Tantangannya ya jaga kesehatan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak kita take vokal itu kan mesti fit banget tuh badan kita untuk ngeluarin suara biar bagus kan. Jadi mesti jaga pola tidurnya, jogging juga mungkin ya.
0: Oke. Olahraga ya.
2: Olahraga lah.
0: Kalau dari Kak Vicky sendiri olahraganya apa nih biasanya?
2: Biasa kadang-kadang gym juga, kadang-kadang jogging juga.
0: Kecil-kecil
2: aja.
1: Joggingnya di hutan lindung atau enggak nih?
2: Enggak, di dekat seputaran rumah aja.
0: Kalau hutan lindung mungkin
1: ketemu.
0: Iya, ketemu sama kita. Kita lagi siaran di sini.
2: Oh, iya.
0: Kan deket ya sama hutan lindungnya. Tapi Kak Vicky sendiri enjoy ya dengan semua ini, benar ya?
2: Enjoy. Jadi insyaallah mungkin besok udah mulai mau bikin video klip gitu. Mau balik ke Jakarta dulu untuk bikin video klip.
1: Di Jakarta
0: ya bikinnya ya.
2: Iya, sama temen.
1: Kenapa enggak di Bangka?
2: Harusnya sih di sini ya. Cuman mungkin ada sebagian temen yang sibuk kameramennya ada yang ada di sana. Orang Bangka juga.
1: Jadi menyesuaikan teman-teman gitu.
2: Iya. Buat bantu ya.
0: Oke. Nah, ini juga mungkin salah satu wishlist kah?
2: Ya.
0: Wis lah sudah bikin. Video klip yang mana nih? Boleh di sini enggak?
2: Mungkin untuk semuanya deh kayaknya.
1: Oh, langsung semua satu kaligus gitu.
2: Semuanya.
0: Dari EP itu semuanya empat-empat ya?
2: Ya, mau di.
1: Itu punya target berapa lama nyelesainnya?
2: Setahun lah.
1: Satu tahun.
0: Boleh lah mampir lagi ke sini kalau udah ada.
1: Iya, yeah, kalau udah video klipnya.
0: Mampir-mampir sama teman-teman Pro 2 atau mungkin dengan karya baru lagi.
1: Iya, siapa tahu kan.
0: Kita tunggu ya.
1: Kita tunggu tahun depan berarti.
0: Ini ada pressure gak sih?
1: Aduh, katanya. Aku mau ini katanya mau apa sih berkarya dengan santai malah di pressure ini gimana katanya.
0: Di pressure sama happy sama Jessica ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Oh, enggak apa-apa ya. Malah seneng ya biar semangat.
2: Biar semangat.
0: Oke, kita pressure ya. Target tahun depan harus ini lagi
2: harus
0: ya.
1: Harus
2: lagi.
1: Ya. Oke.
0: Tapi teman Pro 2 sama Happy dan juga Kak Vicky, kita break dulu yuk.
1: Iya. Yeah.
0: Kita bakal dengerin lagi nih satu lagu lagi dari Kak Vicky Alfajri. Apa tuh?
2: Salah deh kayaknya.
1: Salah yang tadi ya, yang disalah-salahin
0: ya, teman Pro 2. Oke, langsung aja Kak Vicky Alfajri, Salah.

0: Dan kembali lagi bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, kali ini MLC-nya bareng sama
1: Happy.
0: Sama Kak Fajar, Kak
1: Happy, Vicky. Kak Vicky dan Kak Fajar. Jessica. Ya, kita bertiga ya.
0: Kita bertiga ya, berempat mungkin ada Kak Fajar di sini.
1: Oh iya, Fajar.
0: Nah, kali ini bareng sama kita ya, kita juga udah buka ya tadi yang dari awal. Nih buat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di YouTube kita ya. Dan sudah masuk juga nih, ada siapa aja nih?
1: Ada banyak, ada 5.000 pertanyaan ini.
0: 5.000 dari siapa aja tuh ya?
1: Oke, langsung aja kali ya. Yang pertama ada dari @kshaime3279. Kak Vicky, ada rencana mau ke Jakarta enggak? Kita tunggu nih, suka banget sama Tak Secepat Ini, relate, huhu, katanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk ke Jakarta mungkin tadi bilang besok ya. Besok insya Allah bakal berangkat. Paling lama tanggal 5 lah.
1: Oke, okay. Gak lama lagi tuh, stay tune ya teman-teman Pro 2.
0: Bakal manggung juga kan di Jakarta?
2: Insya Allah cari panggung.
0: Oke, okay. Cari panggung buat
1: promosi juga.
0: Oke, mungkin update-update itunya di mana nih Kak? Kalau kita boleh tahu kapan Kak Vicky mau manggung dan lain-lain?
2: Belum tahu.
1: Belum tahu.
0: Maksudnya apakah ada Instagram yang bisa kita
2: cek? Oh iya, Instagram gitu. Boleh Vicky Alfajri.
0: Oke, okay, itu langsung di Instagram pribadinya.
2: Instagram, TikTok mungkin ya.
1: Okay. Ada juga kita tag di IG Pro 2 ya.
0: Oke, betul banget. Nah, itu tadi pertanyaan pertama.
1: Iya, pertanyaan kedua mungkin Kak Jessie aja yang baca.
0: Yang kedua nih. Oh, ada komenannya di bawahnya sih. Ada dari Kak Odit Prayoga.
1: Oke.
0: Okay. Katanya gantengnya Kak Vicky.
1: Dia bilang gitu.
2: Oke, makasih Kak Odit.
0: Ini teman ya mungkin ya.
2: Yeah.
0: Oke, teman-teman. Langsung aja nih pertanyaan yang kedua dari Kak Jem. Katanya mau nanya, saat Kak Vicky menulis lirik, berdasarkan pengalaman, apakah feel-nya lebih banyak muncul dari pengalaman pribadi atau imajinasi, atau justru juga hasil riset terhadap emosi yang pengen disampaikan kepada pendengar gitu?
2: Mungkin dari hal-hal pribadi deh. Oh. Tapi mungkin di ini lagi lah, dikembangin lagi.
1: Okay. Jadi bercampur-campur.
2: Jadi
1: gitu.
2: Bercampur-campur.
1: Oke, okay. Ya, di ini. Mix and match gitu.
0: Oke, okay, itu tadi pertanyaan kedua ya. Mungkin dari pengalaman pribadi ya, Kak James ya. Mungkin kalau yang mau belajar-belajar menulis juga bisa kayak gitu ya, Kak ya.
2: Iya, aku juga masih belajar tadi.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah ada IP ya.
1: Iya, masih belajar. Biasalah merendah.
0: Iya, aduh. Yeah. Oke, okay, itu mungkin sedikit ya dari Kak Vicky. Tapi Kak Vicky boleh gak nge-spill gimana sih tipsnya gitu? Atau mungkin mau menulis lagu gitu gimana?
2: Nulis lagu yang aku nyoba-nyoba terus sih.
0: Coba-coba terus.
2: Coba, ya? Ganti coba lagi.
1: Okay.
0: Itu berarti dari trial and error itu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kita tahu kita error itu dari mana Kak?
2: Pas setelah lagunya itu jadi, kita coba main satu lagu. Oh mungkin ini ada harus diganti.
0: Okay, berarti mungkin trial and errornya tuh dari praktek dulu,
2: praktek dulu
0: gitu. Jadi mungkin kalau kita asal-asalan juga nggak bisa ya.
2: Iya. Yeah.
0: Dari menurut Kak Vicky sendiri dalam satu kali menulis lagu nih berapa lama sih waktu yang diperlukan gitu? Satu lagu aja.
2: Menurut aku lagu itu sebenarnya kayak anugerah ya.
1: Oke. Okay. Ini apa ini anugerah?
0: Anugerah.
2: Iya. Kadang-kadang kita moodnya pengen nulis aja, pengen nulis lagu. Kadang-kadang nggak jadi-jadi.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kadang-kadang nggak terlintas sebentar aja langsung jadi.
1: Tulis banyak. Oke. Okay. Tergantung moodnya juga kali ya. Tergantung situasi gitu.
0: Okay.
1: Kalau mau nulis lagu sedih, otomatis harus lagi sedih. Nanti dia hari-harinya lagi seneng, kan nggak bisa, nggak relate.
2: Iya. Jangan sedih ya.
1: Jangan. Iya.
0: Happy.
1: Iya, jadi sendiri.
0: Oke, itu dari pertanyaan yang kedua.
1: Yang ketiga ada dari Syafa SFN. Apa sih tantangan paling berasa pas lagi produksi lagu pop sendiri di daerah di era digital kayak sekarang?
2: Sebenarnya tantangannya nggak terlalu ini sih. Paling kalau untuk promo ya. Okay. Promo kita cari-cari panggung agak
1: agak sulit agak ya. Oke.
2: Kalau untuk bikin apa segala macam, mungkin sekarang udah banyak studio-studio yang bagus-bagus juga.
0: Oke. Itu sih. Oke. Berarti balik lagi dari panggung ya.
2: Panggung. Untuk kita promo.
1: Promosinya.
0: Tapi sekarang era digital gampang banget gak? Atau gimana?
2: Gampang.
1: Tinggal share-share aja ya. Share-share.
2: Tag temen. Cuman kita nyanyi langsung live sama kita kasih-kasih orang dengar itu agak beda.
0: Beda. Oke. Ini karena sebenarnya masih ada pertanyaan juga ya, tapi kita diburu sama waktu.
1: Iya, benar banget. Iya. Masih 5 menit lagi.
0: Iya, 5 menit lagi dan kita harus performin lagi nih satu
1: lagu terakhir
0: lagi.
1: Ya.
0: Setelah tadi ada lagu Salah dan juga Sederhana yang kita udah puterin ya, teman Pro2 ya. Pas lagi break nih, aku mau kasih ke Vicky gitu. Mungkin kasih closing statement nih buat teman-teman yang ada di layar gitu ya.
2: Bingung juga.
0: Masih aja yang penting gimana kah?
1: Tetap semangat misalnya.
2: Tetap semangat. Tetap kalau yang berkarya tetap terus berkarya. Gak usah. Kadang-kadang kita itu susahnya overthinking sama pikiran sendiri.
1: Oke.
2: Makanya pikiran-pikiran kayak gitu hilangin aja. Selama kita benar, selama positif, kerjain aja.
1: Oke, mantap.
0: Balik lagi tadi apa? Selama positif, gak apa-apa, kita jalanin aja gitu.
2: Jalanin aja.
0: Dan tetap be happy gak sih?
2: Be happy.
1: Nama aku dimention-mention terus ini.
0: Ya, itu karena kita tetap harus ceria apapun situasinya. Even kita juga nulis lagu dengan kondisi yang terpuruk ya, itu tadi ya, even kayak gitu. Tetap harus semangat karena ya balik lagi ini hobi kita, ini sarana kita juga mencari pundi-pundi juga betul ya. Dari bermusik ini ya, teman Pro2 ya. Nah, kan tadi lagu Kau Berubah ini mau dijadiin masterpiece karya Kak Vicky ya. Betul ya. Mungkin bisa di spill-spill dulu nih lagunya kayak gimana maknanya gitu sebelum kita juga dengerin bareng nih.
2: Kalau lagu ini jadi dia itu ceritanya seseorang yang berubah karena sifatnya karena di awalnya dia enggak kayak gini. Di awalnya manis banget.
1: Oh, yang pas, tadi ini.
2: Iya. Pas di udah dijalanin, dia makin berubah, dingin, kayak diajak bercanda itu kayak nggak masuk garing.
1: Udah bosen kali ya. Nah,
2: yang jadi masalahnya kita nggak tahu dia berubahnya karena apa.
1: Karena bosen, karena orang lain.
0: Tergantung ya.
2: Cuman yang paling benernya nggak usah cari tahu sih.
1: Makin nggak tahu makin baik gitu ya.
2: Ya, selesai aja.
1: Makin nggak tahu. semakin baik ya, teman Pro2.
0: Jadi buat kamu nggak usah cari masalah, nggak usah cari tahu. Mending ya udah diem aja gitu ya. Dan kita langsung dengerin nggak sih?
1: Sekalian closing ya.
0: Closing gitu ya. Dan terima kasih juga nih buat Kak Vicky dan juga teman Pro2 ya. Dari manapun kamu berada nih, teman Pro2 yang udah nongkrong di YouTube kita di RRI Sungai Lia, terus juga baik dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang
1: dan Sungai Lia.
0: Pastinya. Terima kasih banyak nih udah bersama dengan kita di MLC edisi hari ini.
1: Belajar Sumba.
0: Belajar Sumbanya. Dan terima kasih banyak. See you di edisi selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

you for listening to Music Love Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

you like a love.

0: friend. Respect you like a lover. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

0: Teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna. Salah satu makna mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Adapun kegiatan mitigasi bencana tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanaman mangrove atau bakau di sepanjang pantai untuk menghambat gelombang tsunami. Kedua, pembekalan pengetahuan terkait data gempa yang berpotensi mengakibatkan tsunami. Yang ketiga, terdapat sistem peringatan dini tsunami dalam skala regional dan internasional. Keempat, pengadaan pemantauan berkala. Dan yang terakhir, sistem pendeteksi tsunami dirancang dua bagian, yaitu pertama jaringan komunikasi dan infrastruktur, dan yang kedua adalah jaringan sensor pendeteksi tsunami yang akan terjadi.

setiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuma itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?

Biasanya, kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata, ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan

Tahukah kamu, banjir rob atau banjir pasang laut itu kayak masalah besar deh buat kita di pesisir. Bayangkan, air laut yang biasanya cuma di pantai, tiba-tiba naik dan masuk ke jalanan. Kita bisa bantu mencegahnya loh. Caranya, coba deh bantu dengan membersihkan saluran air, bikin taman-taman di tepi pantai, dan mendukung proyek-proyek perlindungan pesisir. Semangat, kita bisa bikin perubahan besar. Jadi, yuk kita bareng-bareng jaga lingkungan dan siap-siap menghadapi banjir rob. Dengan cara-cara kecil, kita bisa bikin perbedaan besar. Ayo, jadi bagian dari solusi. Jaga pesisir, bebas banjir rob.

Bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
1: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

nonton ke bioskop, kayaknya ada yang kurang deh kalau nggak sambil makan popcorn. Seidentik itu loh popcorn dengan bioskop. Yap, saat ini popcorn memang menjadi cemilan yang sangat identik dengan bioskop dan menonton film. Bahkan sejak popcorn mulai populer pada tahun 1800-an. Dikutip dari laman Britannica, menurut Andrew F. Smith, penulis Popcorn Culture, A Social History of Popcorn in America, popcorn memiliki harga, kemudahan, dan waktu penyajian. Aspek-aspek inilah yang menjadikan popcorn sebagai camilan yang cocok saat menonton film di bioskop. Popcorn murah bagi penjual dan pelanggan, dan dalam proses pembuatannya tidak memerlukan banyak peralatan. Saat awal mula diperkenalkan ke layar lebar, popcorn menjadi populer karena dapat memberikan dorongan ekonomi bagi bioskop. Karena popcorn murah untuk dibuat dan murah untuk dibeli selama masa krisis yang dikenal sebagai Great Depression, di mana masyarakat Amerika Serikat cenderung berminat pada sesuatu yang terlihat mewah, namun dengan harga yang terjangkau. Dari sekian banyak hal, film dan popcorn menjadi komoditi murah namun mewah yang cukup populer, sehingga tidak mengherankan kalau kedua industri ini berkolaborasi. Mulanya, bioskop mengizinkan penjual popcorn tertentu untuk berjualan tepat di luar bioskop dengan biaya harian. Kemudian, pada pertengahan tahun 1940-an, bioskop tidak lagi bekerja sama dengan penjual, namun memiliki tempat penjualan sendiri di lobi. Penjualan popcorn di bioskop membuat industri bioskop tetap bertahan, dan popcorn menjadi makanan khas untuk penonton film.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijak

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Temuan Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sweliat, Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sweliat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini teman Pro 2 kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan hari ini bersama aku Rima di edisi hari Minggu 31 Mei 2026. 5 jam ke depan ya aku bakal temani kamu teman Pro 2, tentunya dengan berbagai macam rangkaian program acara. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Nanti dilanjutkan di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Di 9 pagi kita bakal ada segmen pariwisata ketahanan sosial budaya, layanan siaran pelestarian budaya dan pariwisata Teman Pro 2. Itu dia informasi rangkaian program acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas, happy weekend, dan stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: biasa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Ketemu Ambro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola. Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Tumor Pro 2 ganda putra putri Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengamankan tempat di final Singapura Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok Ling Weikei dan Wang Cheng pada babak semifinal. Fajar Fikri mengalahkan Liang Wenkei dan Wang Cheng dalam 2 game sekaligus. Mereka menang 2-3, 2-1 dan 2-1-4 di Singapura Indoor Stadium. Game pertama berlangsung ketat dengan persaingan poin yang sengit. Kedua pasangan saling menekan hingga pertandingan berlanjut ke setting. Pasangan Indonesia mampu menjaga ketenangan pada momen krusial. Keunggulan itu membuat mereka merebut game pertama. Memasuki game kedua, Fajar dan Fikri tampil lebih dominan. Mereka bahkan membuka laga dengan raihan 12 poin beruntun. Keunggulan besar membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Fajar dan Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 2-1. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

0: wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.